Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salimpai 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pagi hari ini di Sabtu 4 Juli 2026. Kembali sahabat Langkisau, selamat pagi pasisi weekend, hadir di ruang dengar sahabat bersama Adel Febri edisi kali ini. Seperti biasa kita hadirkan selamat pagi pasisi weekend dengan mancanegara pop Indonesia ya, yang mungkin bisa membakar semangat di pagi hari ini. Yang ingin bergabung seperti biasa silakan di 0811 66 19 120. Selamat pagi buat sahabat di mana pun berada yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu sahabat, dan tentunya informasi-informasi ringan bakal kita hadirkan juga menemani di edisi kali ini. Berbagai program mulai dari selamat pagi pasisya weekend, varia Langkisau hingga presesi anak bakal menemani sahabat bersama Del Febri.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
4: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
3: Oh, buat perahunya ya?
4: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
3: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
4: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
3: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
4: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
3: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
4: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
3: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Show FM, sama lagi Show, masih bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasti The Weekend. Sahabat, siapa nih saat ini yang lagi nonton dan juga mengikuti pertandingan sepak bola dunia nih sahabat? Nah, ternyata ya menonton pertandingan sepak bola bersama atau nonton bareng ini seringkali ya identik dengan cemilan dan makanan cepat saji sahabat. Tanpa disadari, kebiasaan makan saat asyik menyaksikan pertandingan justru bisa membuat asupan kalori berlebihan. Apalagi kadang kalau untuk Indonesia ya, pertandingan dari tim favoritnya sahabat mungkin dilaksanakan di tengah malam maupun di subuh hari sahabat. Dan disampaikan oleh dokter spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfa Yaze SPGK mengingatkan bahwa penyebab berat badan naik saat nobar bukanlah pertandingan sepak bolanya, melainkan makanan yang dikonsumsi selama menonton. Menurutnya, apalagi sebanyak orang makan secara tidak sadar karena terlalu fokus menyaksikan jalannya pertandingan. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Nah, karena waktunya tengah malam nih sahabat, biasanya yang instan-instan ini merupakan salah satu hal yang paling mudah ya untuk dijangkau. Nah, di mana pertandingan belum selesai tapi kalori yang masuk sudah setara dengan satu kali makan besar. Hal ini juga perlu menjadi perhatian, terutama jika saat nobar tersedia juga hidangan dengan konsep all you can eat. Nah, tanpa kontrol porsi makan, seseorang cenderung mengambil dan mengkonsumsi makanan secara berlebihan yang dapat memicu kenaikan berat badan. Nah, meski demikian, yang menegaskan bukan berarti para pecinta bola harus menghindari kegiatan nobar. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan agar asupan kalori tetap terjaga selama menonton pertandingan. Ia menyarankan sahabat untuk mengambil makanan secukupnya dalam satu piring sehingga lebih mudah mengontrol porsi. Selain itu, perbanyak minum air putih dibandingkan minuman manis ataupun minuman kemasan, dan hindari makanan yang karena terbawa suasana saja atau tegang menyaksikan pertandingan. Dan di akhir pesannya, Dr. Yaze mengingatkan agar euforia kemenangan tim favorit tidak diikuti dengan kenaikan berat badan akibat makan berlebihan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91.2 Kisau FM. Sampai lagi sambasi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasis Weekend. Belakangan ini sahabat, tren olahraga ketahanan fisik intensitas tinggi seperti high rock dengan naik daun dan sangat digandrungi oleh masyarakat urban di Indonesia. Olahraga fungsional yang memadukan lari jarak jauh dengan berbagai gerakan beban ekstrim ini memang menawarkan tantangan kebugaran yang menarik tentunya. Namun di balik euforia tersebut, pakar kesehatan mengingatkan adanya bahaya fatal jika seseorang nekat mencoba olahraga seberat ini tanpa memahami kondisi organ dalam mereka sendiri, terutama jantung. Masih kita kulik nih sahabat lagi satu tren berikut dengan sisi kesehatannya, di mana spesialis bedah toraks kardiovaskular Brawijaya Hospital Taman Mini, Dr. Ismail Dilawar menyoroti fenomena banyaknya masyarakat awam yang langsung terjun ke olahraga berat hanya karena mengikuti tren sosial media tanpa adanya persiapan fisik sejak dini. Ya, disampaikan sahabat, bahaya dari fenomena tren olahraga ekstrim seperti high rock tanpa persiapan adalah resiko adanya penyakit atau kelainan jantung tersembunyi yang tidak pernah disadari oleh seseorang. Ketika jantung dipaksa bekerja melampaui ambang batas normal secara mendadak, kondisi ini dapat memicu henti jantung mendadak yang berujung fatal. Nah, untuk mengantisipasi resiko fatal saat melakoni olahraga berintensitas tinggi, sangat disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Dan dipaparkan sahabat bahwa untuk keperluan olahraga berat seperti high rock ataupun maraton, pemeriksaan dasar rekam jantung terkadang belum cukup kuat untuk mendeteksi kelainan yang lebih spesifik. Bagi mereka yang berniat terjun olahraga dengan intensitas beban kardio ekstrim, dokter ataupun dokter Ismail menyarankan metode screening yang lebih mendalam untuk melihat anatomi dan juga fungsi gerak jantung secara nyata. Misalnya sahabat, dari ekokardiografi menggunakan treadmill dan sekarang bisa menggunakan CT scan maupun MRI. Kalau misalnya nih sahabat ya, ada yang langsung tren, nah jangan buru-buru langsung diikuti. Sesuaikan juga sahabat dengan kemampuan fisik ya, apalagi untuk olahraga berat seperti high rock ini. Butuh nih sahabat lagi so untuk mengetahui kesehatan dari jantung kita supaya tidak terbebani dan menjadi serangan jantung mendadak. Baik, sahabat lagi soal itu informasi penutup dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah hadir ya bersama Del Febri dari pagi tadi. Dan kita masih akan hadirkan hiburan buat sahabat lagi soal ya, lagu-lagu dari mancanegara dan juga pop Indonesia hingga pukul 9 nantinya. Dan pukul 9 kita masih akan bertemu sahabat dengan informasi dari dalam dan luar negeri dalam program Paria Langkisau. Makanya tetap didengarkan di 91.2 Langkisau FM.

follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagusalium Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Krandel Fabri di pagi hari ini dalam program Varia Lengkisau di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kita hadirkan informasi terbaru dan yang pertama sahabat dari wilayah Sumatera Barat.

Apalagi Sabang Indonesia, perwakilan Sumatera Barat mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan inflasi pada paruh kedua 2026. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah dampak El Nino yang dapat mengganggu produksi komoditas pangan dan mempengaruhi stabilitas harga di Sumatera Barat. Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikrom menyatakan, meski inflasi Sumatera Barat hingga Juni 2026 masih terkendali, berbagai potensi risiko tetap perlu diwaspadai agar sasaran inflasi nasional tetap dapat tercapai. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, inflasi Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,50% secara bulanan, lebih rendah dibandingkan dengan Mei yang mencapai 0,90%. Secara kumulatif Januari hingga Juni 2026, inflasi Sumatera Barat masih berada di level 0,98%. Menurut Ikram, dampak El Nino berpotensi mempengaruhi pasokan sejumlah komoditas pangan dari daerah pemasok yang selama ini menjadi sumber kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Berikutnya, sapa lagi sapa pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Pada 2026 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 4 unit Early Warning System atau EWS tsunami untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan pesisir. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah saat meresmikan pengoperasian High Frequency Radar milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Pantai Taman Anas Malik, Kota Pariaman pada Jumat lalu. Mahyildi menyatakan keberadaan HF Radar menjadi pelengkap penting dalam sistem mitigasi bencana di Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan gempa bumi dan juga tsunami, termasuk ancaman megathrust di pesisir barat Sumatera. Disampaikan sahabat, kolaborasi antara pemerintah daerah, BMKG, serta berbagai mitra harus terus diperkuat agar seluruh sistem pemantauan dan peringatan dini dapat bekerja secara maksimal saat terjadi kondisi darurat.

Berikutnya, sahabat, sebanyak 756 atlet sepatu roda dari 42 klub se-Indonesia mengikuti kejuaraan sepatu roda tingkat nasional Pariaman Open 2026. Piala Wali Kota Pariaman yang digelar di Arena Sepatu Roda Pantai Cermin Kota Pariaman. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balai pada Jumat 3 Juli 2026. Ia menyatakan bahwa lintasan sepatu roda di Kota Pariaman adalah salah satu lintasan sepatu roda terbaik di Sumatera Barat. Kegiatan sepatu roda ini akan rutin dilakukan pemerintah kota, minimal akan diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. Event sepatu roda juga akan dijadikan event nasional dan terbesar di Kota Pariaman. Hal ini tentu akan mendatangkan ratusan hingga ribuan atlet, pelatih, ofisial, dan keluarga atlet dari berbagai provinsi di Indonesia ke Kota Pariaman. Ketua Panitia Kejuaraan Sepatu Roda Tingkat Nasional Pariaman Open Piala Wali Kota Pariaman 2026, Azral Maufinas, menjelaskan bahwa kejuaraan nasional yang memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman berlangsung mulai dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2026.

Berikutnya, Sabah Langgisa, Bupati Pesisir Selatan Hendra Jodi menerima penghargaan dari Dewan Pembina Lingkar Daerah Belajar atau LDB dalam ajang Konferensi Pendidikan Indonesia yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY pada Kamis 2 Juli lalu. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendorong transformasi pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan dan program daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Hendra Jodi juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Zainal Arifin dan Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin yang menjadi salah satu kepala daerah yang menerima penghargaan bersama sejumlah tokoh nasional dan juga kepala daerah lainnya. Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, sahabat, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan pendidikan, pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta masyarakat pesisir selatan. Konferensi Pendidikan Indonesia merupakan forum nasional yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagai pengalaman, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, masih bersama Del Fabri dalam program Varia Langkisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Ibadah pertama sahabat, Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Percepatan program pompanisasi menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga.

Berikutnya, sebaliknya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia mencontohkan fasilitas produksi baru PT Gifaun dan Indonesia di Cikarang, Jawa Barat yang menjadi salah satu titik pantau pemerintah terkait pemanfaatan investasi bagi perluasan kesempatan kerja. Pada tahap awal ekspansi proyek Kartini ini, perusahaan mencatatkan penyerapan 60.000 tenaga kerja baru. Pada tahap selanjutnya, fasilitas produksi baru ini ditargetkan dapat menyerap kurang lebih 400 tenaga kerja. Hal ini sahabat mencakup penerapan sistem pengupahan yang adil, jaminan hak-hak normatif, serta penguatan komunikasi bipartit dengan serikat pekerja untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Selanjutnya, sahabat pegiat konservasi Lampung Febrilia Ekawati menyatakan dengan menumbuhkan pendidikan konservasi sejak dini kepada masyarakat dapat mencegah kejadian pembunuhan satwa liar. Merefleksikan kejadian dibunuhnya dan dikonsumsinya daging tapir sebagai satwa yang terancam punah di Kabupaten Mesuji, ia menjadi gambaran bahwa tidak semua masyarakat di Provinsi Lampung memahami tentang pentingnya melindungi dan melestarikan satwa, terutama satwa liar yang terancam punah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi dan menumbuhkan pendidikan konservasi serta berkelanjutan dan sejak dini, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berdekatan atau memiliki wilayah hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, ataupun taman nasional. Sabalang Kisau disampaikan sebagian besar masyarakat terutama yang berada di wilayah dekat dengan taman nasional ataupun hutan register sudah bertumbuh kesadaran akan melindungi satwa, maka akan mengurangi potensi interaksi negatif antara satwa dengan masyarakat atau kejadian pembunuhan satwa liar saat keluar dari kawasan hutan atau habitatnya. Diketahui Sabalang Kisau berdasarkan keterangan BKSDA Bengkulu Lampung di Kabupaten Mesuji Lampung, tepatnya di register 45 pada Kamis 2 Juli, seekor satwa dilindungi berupa tapir berada di jalan raya dan menarik perhatian masyarakat. Namun pada pukul 19.27 waktu Indonesia Barat, tim mendapatkan informasi bahwa tapir tersebut dalam keadaan mati terpotong menjadi 3 bagian dibunuh oleh masyarakat. Atas tindakan tersebut pada waktu yang sama, tim Reskrim Polres Mesuji mengamankan 4 orang pelaku yang menangkap membunuh satwa dilindungi berupa tapir tersebut.

Sampai lagi saya, itulah berita dari wilayah nasional. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah internasional setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap stay tune di 91.2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 lagi Saw FM. Sampai lagi Saw, kita lanjutkan informasi berikutnya dari wilayah internasional. Yang pertama, sahabat Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI mengecam rancangan undang-undang Israel yang bertujuan melarang azan umat Islam. Kecaman tersebut disampaikan oleh Sekretariat Jenderal OKI yang dilansir dari kantor berita Wafa pada Jumat 3 Juli. Langkah tersebut diambil setelah RUU Muzin Law atau Undang-Undang Muazin memperoleh persetujuan awal dari Parlemen Israel. OKI menyatakan rancangan undang-undang tersebut tidak memiliki keabsahan dan merupakan aturan yang bersifat diskriminatif serta rasis. Organisasi tersebut menilai RUU tersebut melanggar kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. OKI juga menyatakan aturan ini melanggar hak-hak budaya dan keagamaan yang dijamin oleh hukum internasional. Berikutnya, sahabat lagi, sejutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. NWS atau Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperkirakan indeks panas dapat mencapai 48 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan juga New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembapan. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, sahabat, sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas. Panas yang sebelumnya melanda wilayah Midwest kini telah meluas ke kawasan timur laut dan juga Mid-Atlantik. Peringatan panas ekstrim masih berlaku dari Midwest hingga timur laut.

Informasi terakhir, sapa lagi saudari wilayah internasional, di mana Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan kegembiraannya karena banyak warganya yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko menyatakan bagi rakyat Belarus, Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Ia menyatakan akan mempermudah kunjungan warga negara Indonesia ke negara sehingga akan semakin banyak kunjungan ke Belarus. Pemerintah Belarus memberikan perhatian terhadap kunjungan warga negara Indonesia ke Belarus. Oleh sebab itu, Presiden Lukashenko mendukung rencana pemerintah Indonesia membuka kedutaan besar Republik Indonesia di Minsk, Belarus. Ia juga mendukung kebijakan bebas visa sehingga semakin banyak turis baik dari Indonesia maupun dari Belarus. Baiklah, sahabat kisah, itulah informasi yang telah kami rangkum dalam varian kisah di edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersuara Radio Febri. Sahabat kisah, nantinya kita akan hadirkan program apresiasi anak yang terdiri dari lagu-lagu anak dan juga cerita pendek anak yang bakal menemani sahabat bersama kita di edisi kali ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap stay tune di 91.2 Langkisau FM.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Itu pohon rambutan.

0: sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Kisah FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Cerita dalam bahasa Indonesia.
2: Black Beauty. Ini adalah kisahku. Kisahku dimulai saat aku masih bebas dan sedikit nakal. Apa kau lelah? Oh, tentu saja. Kau tidak pernah lelah.
3: Iya, aku selalu semangat. Siap kalah lagi?
2: Kalian tahu aku yang mana? Pemenangnya adalah aku lagi. Itu aku, si selalu pamer. Untungnya, ada seseorang yang menasehatiku.
3: Sayang, apa kau mau lari lagi?
2: Dia adalah ibuku, Duchess. Mama lihat aku terbang.
3: Mama melihatnya, bintangku. Tapi ingatlah, juara sejati itu harus tetap bersikap rendah hati.
2: Rendah hati? Jadi, tidak boleh sombong?
3: Iya, itu benar. Harus kerja keras, bersikap adil, dan jangan berbuat tidak sopan. Kau harus ingat itu.
2: Kebijakan ibuku menjadi sayapku. Iya, kakiku. Dengar tadi? Kata-katanya selalu kuingat seperti harta karun. Baiklah, Tuan Juara, dengar. Berikutnya, pakai penutup mata.
3: Penutup mata? Kalau begitu, aku bisa lari sambil tidur.
2: Aku rindu masa kecilku. Kami tinggal di padang rumput milik Pak Petani Grey. Dia sangat menyayangi kami semua. Tiap pagi ada keseruan baru, dan tiap malam ada kisah baru di bawah bintang. Suatu hari, dia datang.
4: Ini dia. Hari ini pelajaran mulai.
2: Ternyata pelajaran berarti berkenalan dengan tali kekang, pelana, dan lain sebagainya. Dan itu rasanya sangat tidak nyaman.
4: Ayo nak, kita... kita coba lagi ya.
2: Besi menyebalkan. Dingin dan keras di mulutku.
4: Tenang, nak. Nah, ini makanlah. Bagus sekali.
2: Aku percaya padanya dan terbiasa dengan tali kekang. Dia memberiku camilan. Lalu pelana. Aku lihat ibu membawa manusia. Dan anehnya, aku juga merasa bangga.
4: Lihat kau. Kau luar biasa.
2: Berikutnya sepatu kuda. Apa ini, Mama? Sepatu dansa?
3: Bukan, sayang. Itu untuk melindungi kukumu di jalan, bukan untuk dansa.
2: Begitu aku terbiasa dengan semua itu, John Manley muncul.
5: Kau punya kuda yang bagus. Tuan Gordon butuh kuda.
2: Tuan Gordon adalah bos John, yang tinggal di rumah besar.
5: Di mana? Oh.
2: Itu aku, gagah dan berkilau. John sangat terpukau.
5: Ini kudanya?
4: Ya, dan dia juga hebat.
5: Ini kudanya?
4: Ini saja.
2: Aku sadar, aku akan pergi jauh dari sini. Mama, aku harus pergi?
3: Rumah barumu bagus, sayang. Dan ingatlah, Tuan Gordon punya banyak sekali jerami di sana.
2: Aku akan merindukan Mama.
3: Kau harus ingat nasihat Mama. Kau harus bekerja keras. Mama selalu menyayangimu.
2: Aku pergi meninggalkan rumah. Aku dibawa ke Birdwick Park, rumah baruku.
5: Kesini. Ini kandang barumu.
6: Halo?
2: Oh, halo. Dia kuda poni yang riang dengan rambut berkilau dan berbulu putih.
6: Aku Merilek, kalau kau?
2: Aku belum punya nama.
6: Jangan cemas, kau akan punya.
3: Apapun itu, pokoknya dia merebut kandang lamaku.
2: Kata kuda coklat.
6: Jinger, kau dipindahkan karena galak ke semuanya.
3: Enak saja, akan kugigit kau nanti.
2: Kenapa dia galak?
6: Oh, masa lalunya berat. Pemiliknya selalu kasar.
2: Mendadak aku sadar tidak semua manusia baik. Lalu Tuan Gordon, majikan baruku, datang.
7: Dia gagah sekali.

0: Dan aku menemukan ritme yang sama. Walau kami bekerja keras, tiap minggu ada hari istirahat. Woohoo! Ginger dan aku balapan, tertawa dan bersantai. Waktu pertama bertemu denganmu, kukira kau akan sangat galak.
1: Ya, ternyata kebaikan itu cukup menular.
0: Apa semua manusiamu jahat?
1: Dulu, para manusia memanfaatkanku. Tidak ada satupun majikan yang memberikanku kebaikan seperti di sini.
0: Ceritanya sungguh menyentuhku.
2: Malangnya.
0: Tapi sekarang kau merasa senang, kan?
1: Iya, aku bahagia di sini sekarang.
0: Kami menjadi tiga sekawan yang tinggal di Birdwick Park. Semua orang sangat baik. John, Tuan Gordon, juga Joe Green kecil. Anak menawan, tapi agak ceroboh. Tapi kebahagiaan terhenti. Istri Tuan Gordon jatuh sakit, dan mereka harus pindah.
3: Aku sedih, tapi aku harus menjual kudaku.
0: Kami terpecah belah, dan bersiap untuk berpisah.
3: Dua jagoanku.
4: Aku akan rindu.
2: Setidaknya kalian bersama.
0: Sampai jumpa, Merrylegs.
1: Kami tidak akan melupakanmu.
0: Ginger dan aku tiba di rumah majikan baru kami, Nona W. Dia memakaikan kami kekang di leher kami.
1: Oh, tidak. Jangan ini lagi. Ini seperti korset untuk lehermu.
0: Kekang ini memaksa leher kami tampil elegan. Seolah kami berdua kuda sombong.
1: Lagi? Semoga tidak.
0: Ayolah, Ginger.
1: Lagi? Semoga... Lagi? Ini sakit. Aku serius. Ini sakit. Lagi?
0: Ginger tidak tahan. Ginger memberontak dan juga menendang.
1: Merepotkan. Bawa dia ke tempat lain saja.
0: Ginger. Oh. Akhirnya kami tidak bersama lagi. Pekerjaannya berat. Dan tidak ada hari istirahat lagi.
4: Oh, sepatumu longgar. Tidak apa-apa. Hayya.
0: John tidak akan membiarkan sepatuku longgar.
4: Cepat, ayo. Hayya. Tidak berguna. Hayya.
0: Aku tertatih-tatih dan kecewa. Aku melihat Ginger yang tampak seolah dia kalah dalam perang.
1: Hey, Beauty.
0: Apa yang mereka lakukan padamu? Perlakuan Nona W sungguh keterlaluan. Aku sedih melihat Ginger begini.
1: Besok, aku akan ke majikan yang lain.
0: Tidak, aku tidak mau kita berpisah.
1: Ini adalah lembaran baru, kawan. Aku akan rindu padamu.
0: Malam itu, kami menghabiskan momen terakhir sebaik mungkin. Saat fajar, Ginger sudah pergi. Aku sering mengenang orang-orang baik dari masa laluku. John dengan kesabarannya, Joe Green kecil yang sangat jenaka, dan ibuku, Duchess, yang nasihatnya masih kuingat. Ingat nasihat ibu. Bekerja keraslah. Mama menyayangimu.
1: Padahal saat tiba di sini dia gagah. Sekarang, lihatlah. Waktunya untuk kujual.
0: Lalu, aku pergi dari Nonawe dan bertemu Jeremy, si supir kereta.
4: Rumahku sederhana, tapi ada makanan. Walau hanya jerami.
0: Menarik kereta tidak mudah. Jam kerjanya panjang, tapi kebaikan Jeremy membuatnya mudah. Jam kerjanya... Ginger? Di tengah asap kota, aku melihat sosok kawanku, kuda coklat. Ginger, apa itu kau?
5: Hei, kenapa berhenti?
0: Maafkan aku. Ayo, nak. Waktu berjalan. Jeremy dan aku menghadapi musim dingin.

0: Aku merasa sakit. Aku tidak bisa, maaf nak. Kau harus ke tempat lain. Dengan hati yang berat, aku dijual. Kali ini ke penyewa kuda. Bisnisnya sibuk, dan para kuda bekerja seharian tanpa istirahat yang cukup.
1: Haya, haya, lebih cepat!
0: Walau sangat lelah, aku tidak memberontak. Perkataan dari ibuku bergema, bertahan, berjuang, dan mengingat. Di hari gelap, kenangan tentang ibu, John, dan Ginger seperti lentera yang membimbingku.
2: Ginger, aku ingin bertemu sekali lagi denganmu.
3: Beauty, Beauty kawanku.
0: Ginger, ini sungguh kau?
3: Kau kelihatan lelah dan juga kurus.
2: Aku merindukanmu, Ginger.
3: Aku tidak ada di sini lagi, kawan. Kehidupan terlalu keras dan juga tidak adil. Aku sedih melihatmu menderita seperti ini.
2: Oh, Ginger.
3: Tapi kumohon bertahanlah, Beauty. Hari yang cerah telah menantimu. Selamat tinggal, Beauty.
2: Ginger, oh. Selamat tinggal, Ginger. Semoga kau bebas dan juga bahagia.
0: Hari-hari melelahkan berlanjut karena aku bekerja tiada henti. Ini saat tersulit dalam hidupku.
1: Ayolah kau, gerak! Cepat! Ha!
0: Kakiku sakit, lututku kaku, aku nyaris tidak bisa berdiri. Para manusia menganggapku tidak berguna dan merepotkan. Aku dikirim ke pasar kuda, tempat tanpa kepastian. Aku berdiri di sana sambil berpikir siapa yang mau kuda tua sepertiku. Kenangan Ginger, ibu, dan John terus muncul. Aku ingat kata-kata Ginger. Walau itu hanya mimpi.
2: Ginger, Mama.
0: Walau itu hanya mimpi.
1: Beauty, itu kau?
0: Nama itu, namaku. Sudah lama aku tidak dipanggil sehangat itu. Lalu tangan hangat menyentuh wajahku.
1: Kuku putih dan pola bintang, ini kau. Ingat aku, Joe Green?
0: Walau lelah, aku ingat baunya. Hal menyenangkan dari masa lalu. Joe Green, anak kecil di Birdwick Park, sekarang sudah menjadi pria dewasa.
1: Oh, apa yang mereka lakukan? Aku akan membawamu pulang, Beauty.
0: Lalu, Joe membawaku ke rumahnya. Aku kembali dirawat. Dan akhirnya, aku bahagia. Dalam perjalananku, aku melihat kekejian dan kebaikan manusia. Seperti kalian, kami, kuda, juga punya perasaan. Selalu berbuat baiklah. Bersama, kita bisa membuat dunia di mana semua makhluk bisa hidup dalam damai.
4: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Gawat, Bika. Kita ketiduran. Terlewat sholatnya.
2: Kabi, kisah teladan Nabi.
3: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
4: Jangan tunda sholatmu. Nanti waktunya terlewat dan pahalanya hilang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina azaban nar.
3: Amin. Selesai berdoa, kita boleh makan.
6: Kabi, Bika, Ibu pergi ke rumah Deni dulu ya. Bantuin Ibu Deni mempersiapkan acara nanti malam.
3: Kabi boleh ikut nggak, Bu?
6: Tidak usah ikut ya.
5: Ya, Ibu, Bika juga pengen main.
7: Nanti kalian malah mengganggu di sana. Main ke sana, kemari. Duar, terciptalah kekacauan.
3: Koko.
5: Hah, kakak.
6: Kalian berdua di rumah saja ya. Besok boleh main.
3: Baik, Bu.
6: Jangan lupa, nanti sholat zuhur ya.
5: Baik, Ibu.
7: Baik-baik di rumah ya.
3: Iya, Kak.
5: Baik, Kak. Aku bosan. Gerah.
3: Aku juga. Udara panas ini membuatku lemas.
8: Hei, aku punya ide. Kita main air saja yuk.
9: Hah? Main air di kolam?
8: Iya, biar segar. Gimana? Kamu mau enggak?
9: Bika mau. Ayo kita main air.
8: Oke. Ayo.
9: Kau benar, Kabi. Di sini sejuk sekali.
8: Benar kan? Pohon-pohon yang rindang ini melindungi kita dari sinar matahari. Jadi, udara di bawahnya terasa sejuk.
9: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau main boneka. Yeah, ini akan jadi rumah Bika. Nyaman sekali. Kamu tunggu di sini. Aku akan membuatkan tempat tidur yang empuk untukmu.
3: Aku mau main apa ya? Masa aku mau ikutan Bika main boneka?
8: Oke, aku akan membuat mainanku sendiri. Bika, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ambil bahan-bahan dari rumah.
9: Kamu mau apa sih?
8: Pokoknya menciptakan mainan paling keren. Sudah siap semua. Styrofoam, sedotan, lakban, dan balon.
9: Kabi, sudah azan. Mau pulang untuk sholat?
3: Aku baru saja mau mulai.
9: Kita tunggu sampai azan selesai.
8: Aku setuju.

0: Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, aku akan mulai membuat kapal dari balon. Lubangi styrofoam seperti ini. Masukkan sedotannya. Tarik. Sisakan sebagian.
1: Loh, Kabi kok malah main lagi? Katanya mau pulang untuk sholat. Ya sudah deh.
0: Hore, alhamdulillah percobaanku berhasil. Bika, coba lihat ini. Kapal bisa berlayar beneran loh.

0: Kenapa?
1: Ada yang lupa.
2: Apa ya?
0: Sholat! Kita lupa untuk sholat! Ayo kita segera pulang! Alhamdulillah, kita nggak kelewat sholatnya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ngantuk banget.
1: Mika juga.
0: Tapi bentar lagi azan asar. Kita tunggu dulu yuk.
1: Mika sih mau, tapi ngantuk sekali.
0: Jangan tidur dulu, Bika.
1: Iya.
0: Kamu merem loh, Bika.
1: Enggak kok.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, kita sholat dulu yuk.
1: Aku lapar.
0: Tadi ngantuk, sekarang lapar.
1: Mika boleh makan dulu nggak?
0: Ya, boleh.
1: Hore!
0: Habis ini kita sholat ya.
1: Iya. Ngantuknya datang lagi. Bika tidur aja sebentar. Sebentar saja. Nanti bangun lagi. Lalu sholat.
4: Jangan, Bika. Sholat dulu, sayang. Nanti kelewat loh.
1: Sebentar saja.
0: Loh, Bika tidur. Oke deh. Aku mau nonton TV sebentar. Nanti akan aku bangunin, Bika.

0: Loh, kok azan asarnya dua kali?
1: Bukan, itu bukan asar.
0: Lalu, azan apa?
1: Maghrib.
0: Astagfirullah.
1: Tidak, tidak. Oh, sudah gelap. Gawat, Bika. Kita ketiduran. Terlewat sholatnya.
0: Ah, bagaimana ini?
2: Siapa yang terlewat sholatnya?
1: Ibu.
0: Ibu.
2: Kalian ketiduran sampai terlewat sholat ya?
1: Iya, maaf.
2: Dosa loh. Kecuali kalian langsung menyegerakan sholat begitu kalian ingat dan tidak meninggalkannya.
0: Ibu.
3: Jika terlewat sholat, kita wajib mengganti atau bisa disebut dengan khodo. Hukumnya wajib, baik karena lupa atau tertidur maupun karena sengaja meninggalkannya.
1: Caranya bagaimana?
3: Saat teringat, segera gantilah dengan sholat khodo. Jumlah rokaat dan gerakannya sama seperti sholat yang terlewat.
2: Lalu, untuk niatnya, kalian tambahkan qodoan. Jika kalian kelewat sholat asar, niatnya menjadi usolli fardol ashri arba'a roka'atim mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala.
4: Qodoan lillahi ta'ala.
3: Gimana? Kalian sudah bisa?
1: Bisa, Bu.
3: Sekarang coba kalian lihat jam berapa ini?
1: Jam 5 lebih 15.
0: Belum maghrib.
1: Kita tidak kelewatan sholatnya. Alhamdulillah, Tabi tetap bisa sholat.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi, kalian perlu ingat bahwa sholat tepat pada waktunya itu lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah, beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya.
2: Nah, sekarang kalian sholat asar dulu.
1: Baik, kakak.
2: Buruan, nanti waktunya keburu habis loh.
1: Menunda sholat tanpa alasan yang dibenarkan bisa membuat kita jadi lalai loh. Yuk, biasakan sholat di awal waktu sebagai tanda cinta dan ketaatan kita kepada Allah.
5: Assalamualaikum. Kami punya aplikasi lengkap loh. Berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Kabi. Yuk download sekarang.
6: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Laga bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carvalho.

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

0: ini apa tadi? Ecek-ecek apa? Apa? Ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ

Saya muliakan, saya diberi paham bahwa semua yang hadir di majelis ini mayoritasnya adalah para penghafal Al-Quran. Betul begitu ya? Mudah-mudahan dapat menjadi ahli-ahli Quran. Orang yang Al-Quran tak hanya di lisannya, tapi juga Allah masukkan dalam hatinya insyaAllah. Jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bicara tentang Quran, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah, sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari Al-Quran wal Quranu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Ataturk dari Turki, itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang. Sehingga dia kemudian menjadi tokoh, apa namanya itu, sekuler, ya, di Turki sana, dan membawa paham sekulerisme sampai di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah, beberapa puluh tahun belakangan, semoga Islam dikembalikan di bumi Turki, jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekulerisme. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari. Tiap hari dia ngasah pedangnya, ditaruh racun lagi. Tiap hari ngasah pedangnya, taruh racun lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai Ashqal Qawm. Ashqal Qawm, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man Ashqal Qawm ya Ali? Man Ashqal Nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Fadamdam alihim rubbuhum bidambihim fasawaha. Apa sebelumnya itu? Apa sebelumnya ayatnya?

0: فكذبوه فأقروها. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya enggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-Syams. فكذبوا ونفسهم فلفلوا قد أفلى من زوجته من دساها كذبت ثمود بطغوى إدنباث أشقاها أشقاها أشقى الناس أشقى القوم. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa, wa nafsin wa masawaha, manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya. Jalan takwanya sama jalan fujurnya. Jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya sebagaimana wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat Tsamud bidghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan. Telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas. Melampaui batasnya dengan idim ba'atha asqaha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Nah ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'atha asqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah Subhanahu wa taala, wasuqiyaha, dan biarkanlah dia minum, ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu faaqaruha. Mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang menyembelih untanya Nabi Saleh? Yang nyembelih adalah asqan nas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, "Man asqan nas ya Ali?" Siapa orang paling celaka, asqal qaum? Orang yang paling celaka di antara kaum nih, di antara umat nih. Siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang enggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak Namrud ada, tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha asqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa asqal awwali. Yarhamukillah. Huwa asqal awwali. Dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Wa man asqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih, siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup, Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuh, dibunuhnya oleh orang Muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang Muslim yang paling celaka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia ini najemin pedangnya setiap hari dari mulain beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin ditaruhin racun, tajemin taruhin racun, tajemin taruhin racun, terus seperti itu. Itu teman-teman saudara sekalian, puasa 40 hari sebelum membunuh Sayyidina Ali. Hafal Quran dari awal hingga akhirnya dengan suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Dan dia berkata, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib dan dia akan saya jadikan sebagai amalan saya menghadap Allah Ta'ala.
1: Saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Muhammad menyebutnya sebagai asqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh kota, membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Quran. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahummarhamna bilquran. Ya Allah sayangilah saya dengan berkat Al-Quran. Karena ada orang-orang dikasih Quran tapi gak disayang sama Allah. Dikasih Quran, dikasih sama Allah bisa ngafalin Quran 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qur'annya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad, kayak diturunkan Quran itu, kayak awal diturunkan, fasih benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Qur'an mayujawiz, akan tetapi ini Quran enggak lewatin tenggorokannya, enggak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Quran. Al-Quran yang kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena enggak semua orang dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, insya Allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah jadikanlah Al-Qur'an buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri, saya harus bicara atau harus diam, saya harus keras ngomongnya atau harus pelan, saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya. Kita harus minta sama Allah agar Al-Quran yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita, Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang-orang dikasih Quran, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Quran, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan, Al-Quran tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Quran melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Quran menyuruh dia buat bersabar, tapi dia gak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahwa. Celaka orang yang salat, yang selalu mengakhirkan salatnya, yang menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Quran tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Quran bisa jadi imam dalam kehidupan kita, biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab enggak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidah Aisyah jawab, gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Sungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Qur'an ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menganjurkan orang buat tawakal. Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar. Nabi Muhammad juaranya. Al-Quran nyuruh buat khusyuk dalam sholat. Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Quran nyuruh kita buat puasa. Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya. Al-Quran menyuruh untuk berbuat baik kepada keluarga. Nabi Muhammad orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Quran nyuruh kita buat maafin orang, Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran, tentang dosa-dosa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya, seperti apa Islam? Islam adalah Al-Quran. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Quran dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal. Beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Quran adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Quran ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu, berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu, seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman? Itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah, kasih mudah menghafal Al-Quran, ya Allah, biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah, jadikanlah Al-Quran pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Quran dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi, karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang hafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya gak salah. Lebih daripada 20 tahun hafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun enggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja enggak gerak-gerak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali wahai Ibnu Umar. Kata beliau, saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika sampai di ayat wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik, 1 tahun saya mengamalkannya. Saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan deket-deket. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan deket-deket. Sekarang nih, kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita gak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak kepada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arta. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Waj'aluh lana imaman wa nurun. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tuh tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin. Jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau pengen dicinta, caranya habis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram. Bisa jadi orang bertakwa. Yataqarrab ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar enggak benci sama siapapun, terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot. Ya, gitulah. Padahal bicara enggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masya Allah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku, jaga hati, jaga niat. Masya Allah. Gak cinta dunia, belajar buat ngurangin cinta dunia di hati. Belajar buat gak benci sama siapapun. sunnah. Wa mazal al-abad yataqarrab ilayya bin nawafil. Kalau aku lihat ada hambaku hatinya, akhlaknya, perilakunya mirip sama Nabi Muhammad karena dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad enggak cinta dunia, hati dia juga sama enggak cinta dunia. Hati Nabi Muhammad ikhlas, penuh ketulusan terhadap siapapun, dia juga gitu. Hatinya ikhlas, selalu penuh ketulusan terhadap siapapun. Sayang sama semua orang. Sama mertua dia sayang, sama suaminya dia sayang. Enggak cuma sayang sama suami, enggak mau sama mertuanya. Dia sayang sama suaminya, dia sayang sama ipar-iparnya. Disayangin anak-anaknya, disayangin teman-teman anaknya. Disayang sama semua orang. Nabi juga gitu. Sayang sama semua orang. Bahkan sama orang yang tidak beriman sekalipun Nabi Muhammad sayang. Bagaimana pula kepada yang beriman. Allah kalau lihat hati kamu mirip sama hatinya Nabi Muhammad. Meskipun kemiripan ini ya. Kita nih kalau bisa mirip 10% aja udah cakep banget. 10% nih, 1% nih, 1%. Ada kemiripan nih hati, rasa hatinya sama Nabi Muhammad udah bagus banget. Boleh kalau Allah lihat, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa yang disukai Nabi kamu juga suka, apa yang enggak disukai Nabi kamu juga enggak suka. Hatta uhibbah. Kata Allah, aku akan cinta padanya. Terus Allah kalau cinta kayak gimana? Fa'idha ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijuluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan beri cahaya di telinganya, dia akan mendengar dengan cahayaku. Aku akan beri cahaya di matanya, dia akan melihat dengan cahayaku. Aku akan beri lisannya cahaya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan beri tangannya cahaya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan beri kakinya cahaya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyannah wa idza sta'adzani la'uidzannah. Kalau dia minta aku akan beri, kalau dia mohon perlindungan aku akan lindungi dia. Cahaya. Cahaya. Minta sama Allah biar Al-Qur'an jadi cahaya. Al-Qur'an. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah lihat dia ngafalin Quran, dia berusaha mempelajari Quran, dia berusaha memahami Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran cahaya dalam hatinya. Itu kayak setrum. Kayak setrum. Hati itu kalau udah dicahayain, jadi kayak setrum. Semuanya akan teraliri dengan cahaya. Jadi saklarnya di situ tuh, di hati. Allah taruhkan cahaya di hatinya, kemudian teranglah semuanya. Matanya terang, melihat kebenaran. Telinganya terang, mendengar kebaikan. Lisannya terang, hanya mau bicara yang bagus-bagus. Gak bisa bicara yang jelek-jelek. Gak bisa ngomong kasar. Bukan masalah. Ya saya belajar buat gak ngomong kasar. Bukan, tapi emang gak bisa ngomong kasar. Ada. Gak bisa. Ngomong kotor gak bisa. Kenapa gitu? Cahaya di lisannya teman-teman. Gak bisa. Bahkan sebagian orang ngomong gak manfaat gak bisa. Lisannya gak bisa. Ngomong gak manfaat. Sebagian yang lain ngerti kalau ketemu barang haram.
2: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi edukasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, bagaimana kondisinya? Semoga sehat ya di hari Sabtu 4 Juli 2026. Di awal bulan Juli ini, Eci Daniel menemani sahabat dalam program Musisi Musik Istirahat Siang. Hingga pukul 2 siang nanti, sahabat bisa bergabung bersama Eci melalui nomor telepon 0811-6619120, WhatsApp, Messenger Facebook, atau DM di Instagramnya @langkisaufm untuk request lagu Tembang Kenangan yang bisa menambah keceriaan ya, menambah suasana yang menenangkan di siang hari ini. Apa kabar sahabat Langkisau? Semoga sehat selalu ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, Ici juga hadirkan informasi-informasi yang ada di wilayah pesisir selatan untuk sahabat. Dan pastinya sahabat Langkisau, siang hari ini cuaca di wilayah Kota Painan nih suhunya berada di kisaran angka 31 derajat Celcius. Cuaca siang hari ini di wilayah Kota Painan itu cuacanya berawan. Potensi hujannya ringan hingga badai petir itu di sore hari nanti. Nah, walaupun suhunya 31 derajat tapi kok rasanya agak sedikit panas karena real feel-nya ini bak 36 derajat Celcius. Nah, ini kalau bisa dibilang ya lazim aja karena lagi musim kemarau ya dan lagi heat wave. Nah, kalau ngomong-ngomongin heat wave sahabat Langkisau, lagi di luar negeri ya, negara-negara empat musim sekarang lagi panas-panasnya heat wave ya, lagi panas banget, bahkan sampai aspal ya, sampai aspalnya itu meleleh lagi loh ya di Eropa. Bahkan ada yang Eci lihat sampai mesin mobilnya menggelembung gitu di sosial media ya. Hingga akhirnya banyak masyarakat di Eropa yang membeli yang namanya AC portable. Karena memang kalau di Eropa itu kan, kalau kita di sini kan pakai AC itu nggak ada peraturan yang gimana-gimana ya. Semua rumah asal dia beli sendiri, terus listriknya sesuai dengan kebutuhan AC-nya ya nggak masalah, pasang gitu ya. Mau satu rumah itu setiap kamar pakai AC ya, no problem, selagi listriknya bayar dan selagi listriknya itu kuat gitu ya, wattnya gitu. Tapi kalau di Eropa sana sekarang nih ya, lagi musim panas ini, mereka lagi stres gitu ya. Karena apa? Karena di Eropa ternyata ya, di Eropa itu pemasangan AC untuk di rumah, bahkan rumah pribadi ya, bukan rumah kontrakan atau rumah sewa gitu ya, bahkan rumah pribadi itu banyak banget pengurusannya, sampai harus ngurus surat dan segala macam. Karena di sana memang ya, kalau di Eropa kan salah satu wilayah ya yang negara-negaranya mayoritas itu sangat peduli dengan lingkungan, dan penggunaan AC bagi mereka itu merupakan salah satu elektronik yang mengganggu keseimbangan lingkungan lah kalau menurut orang Eropa. Nah, ini bikin Eci bertanya-tanya lagi nih sahabat Langkisau ya. Bersyukurlah kita tinggal di negara tropis yang gak dilarang nih rumahnya pakai AC. Iya kan ya, kalau kita kan masih boleh selagi duitnya ada buat beli AC, selagi listriknya kuat buat pasang AC, gak ada halangan ya. Kalau di Eropa sana bahkan nih sekarang sampai yang namanya AC portable itu laris manis Tanjung Kibul, karena memang rasa heat wave ini katanya sih jadi salah satu heat wave atau gelombang panas tertinggi suhunya di Eropa dalam beberapa puluh tahun terakhir. Mungkin bisa dibilang juga gini ya, kalau di Eropa gitu ya, mereka kan negaranya empat musim, suhu harian mereka mungkin di bawah 20 derajat sahabat Langkisau. Kalau kita di sini ya, suhu harian kita aja 30 derajat Celcius ya, 30 derajat itu suhu average rata-rata ya. Jadi kita udah tahan banget
tahan banting ya, negara kita kan negara tropis gitu ya. Jadi kita juga bersyukur juga deh, walaupun panas di luar tapi angin sepoi-sepoinya masih kenceng gitu ya. Dan semoga aja deh untuk sahabat-sahabat kita ya, mungkin masyarakat Indonesia yang lagi di Eropa, mereka jadi pasti bakal kayak, wah rindu rumah yang dimana masang AC gak perlu babi bus bebos gitu ya, gak perlu ribet ya. Nah sahabat lagi, saya Ci masih menemani sahabat pastinya di sore, di siang hari hingga sore nanti dengan berbagai macam lagu-lagu pilihan. Dan kali ini dalam musisi lagu Tembang Kenangan, Ece hadirkan lagu dari Faris S. RM Sakura.

の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろう

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

101,2 Langkisa WFM, musisi masih menemani sahabat Langkisa semua dengan lagu Tembang Kenangan di siang hari ini bersama Ici Daniel. Sahabat Langkisa, pastinya ya hari ini cuaca yang berawan namun panas menyelimuti wilayah Kota Painan dan sekitarnya, dan tetap saja terlihat dari live monitoring CCTV Kabupaten Pesisir Selatan. Siang hari ini tidak ramai ya masyarakat yang berlalu lalang menggunakan kendaraan karena cuaca yang cukup panas. Tapi sahabat Langkisau, kalau terlihat dari Pantai Carocok Painan, nah ya, Pantai Carocok Painan lagi ramai enggak cuma sama masyarakat tapi juga ada kegiatan event di Pantai Carocok Painan di panggung utama. Nah, ngomong-ngomongin event sahabat Langkisau, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, nah kemarin kalau sahabat sempat tahu ya, ada yang namanya kegiatan bayar pajak untuk dan menangkan hadiah umroh. Nah, kapan sih sebenarnya penentuan hadiah umrohnya itu? Nah, sahabat Langkisa mungkin yang di tahun ini sudah bayar pajak dan masuk ya sebagai salah satu pembayar pajak yang bisa memenangkan hadiah umroh ini. Nah, ya mungkin juga bertanya-tanya, langsung aja ya sahabat, di tanggal 11 Juli nanti, 11 Juli ini akan ada pengundian pemenang hadiah umroh gebyar pajak dan digitalisasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan alias Sabtu depan. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan boleh hadir langsung untuk mengikuti senam massal yang mana kegiatannya dimulai dari pukul 7 pagi sahabat Langkisau. Selain itu, dalam pengundian pemenang hadiah umroh untuk para pembayar pajak kendaraan bermotor juga akan ada penampilan dari Naga Band, Bazar UMKM, pengundian hadiah tambahan senam massal ya di jam 7 pagi. Selain itu, hadiahnya itu apa aja? Nah, yang pertama hadiah utamanya itu adalah umroh bagi 4 orang pemenang yang mana yang membayar pajak ya. Pengundian ini diambil dari para pembayar pajak kendaraan bermotor. Dan itu juga ada sepeda motor ya, mesin cuci, kipas angin, dan elektronik rumah tangga lainnya yang mana lokasinya itu di Pantai Carocok Painan. Nah, sahabat Langkisau, jadi di tanggal 11 Juli depan ya, di hari Sabtu minggu depan di jam 7 pagi, ajak bersama keluarga semua untuk bisa mengikuti gebyar pajak dan digitalisasi daerah pengundian pemenang hadiah umroh pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, selain ada pemberian hadiah, ada senam, bisa melihat acara hiburan, juga akan ada kegiatan digitalisasi transaksi di mana peluncuran kioske alat pembayaran digital pajak daerah, pelayanan pembayaran PBB, P2, dan PKB, dan juga undian hadiah transaksi belanja dengan kris di bazar UMKM. Jadi kalaupun misalnya nggak menang hadiah lain ya, sahabat bisa belanja di UMKM menggunakan kris ya atau QR mobile bankingnya, dan edukasi transaksi digital melalui kasir digital, Smartex, Bumnak sebagai agen Nagari Link, dan undian hadiah pembayaran PBB, P2, dan PKB dengan kris. Juga akan ada stand booth layanan pembayaran perbankan ya. Jadi sahabat sekalian bisa jalan-jalan, menikmati hiburan yang disediakan di Pantai Carocok Painan. Sahabat juga bisa nih bawa langsung nomor pajak kendaraannya atau P2B-nya, PBB-nya gitu ya, langsung bisa dibayar di sana. Nah, jadi nggak perlu mungkin antri-antri lagi hari Senin, itu langsung ke BPKPAD untuk bayar pajak atau gimana lain sebagainya, bisa langsung bayar pajak ke sana ya di Pantai Carocok Painan. Dan pastinya sahabat juga bisa memenangkan hadiah-hadiah undian dari pembayaran PBB, P2, dan PKB-nya yang dibayar di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya sahabat udah bayar di sana menggunakan kris, bayar PBB-nya dan PKB-nya, sahabat juga bisa nih memenangkan undian hadiah-hadiah lainnya, hadiah-hadiah tambahan. Nah ya, jadi sahabat Langkisau, langsung aja ya
ke Pantai Cerocok Painan di tanggal 11 Juli 2026 mendatang untuk nikmati ya kegiatan dan event gebyar pajak dan digitalisasi daerah dan pengundian pemenang hadiah umroh bagi para pembayar pajak kendaraan bermotor. Sahabat Langgisa, sampai di sini dulu musisi menemani Eci tutup dulu musisi ya dengan lagu-lagu tembang kenangan sebelum beralih ke program selanjutnya di jam 2 siang nanti. Ada lagu dari Gomloh dengan apa? Sahabat Langgisa, ketemu lagi nanti sebentar lagi.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, seni budaya menemani sahabat bersama Eci Daniel di sini di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kali ini Eci mau bagikan informasi seputar seni, budaya, tradisi dari wilayah Sumatera Utara. Selamat siang menuju sore buat sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online, website radio streaming global, dan juga pastinya melalui website kami di radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id.

Seperti yang Eci sampaikan tadi, kita bahas salah satu daerah di wilayah Sumatera bagian utara. Ya, Sumatera Utara. Daerah ini banyak banget punya kebudayaan dan keberagaman di wilayahnya. Dari portal resmi Kemendikbud, sahabat Langkisau, Provinsi Sumatera Utara dihuni oleh suku bangsa yang terdiri dari golongan Melayu tua, Melayu muda. Namun tentu saja ya ada suku-suku lainnya seperti suku Melaka, Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Selain suku asli di wilayah Sumatera Utara.

Nah, sahabat Langkisau, identitas budaya suku di wilayah Sumatera Utara ternyata punya keanekaragaman yang tidak ternilai. Nah, salah satu suku yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara adalah suku Batak. Namun, sahabat Langkisau harus ketahui, ternyata suku Batak itu cuma satu kelompok etnis terbesar yang ada di Sumatera Utara. Jadi ada banyak lagi suku-suku lainnya di wilayah Sumatera Utara. Namun memang yang terkenal itu suku Batak gitu. Kalau dari Sumatera Utara, sukunya yang terkenal suku Batak gitu ya. Tapi ada 6 etnis, kelompok suku etnis di wilayah Batak yang mana tentunya memiliki keberagaman budaya, agama, wilayah, dan rumah adatnya. Yang pertama, sahabat Langkisau, kita mengenal suku Batak Toba. Nah, menempati wilayah kawasan Danau Toba dan sekitarnya, biasanya suku Batak Toba itu tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, dan sebagian wilayah lainnya. Namun tentunya ya dalam kesehariannya masyarakat Batak Toba itu menggunakan bahasa daerah Batak Toba ya, di mana mayoritas agama mereka adalah Kristen Protestan, sebagian Islam dan juga Katolik. Sebelum misionaris Ingwer Nomwesen datang, masyarakat Batak Toba mengenal kepercayaan leluhur atau animisme dinamisme.

Nah, upacara dan budaya dari masyarakat Batak Toba sendiri ada berbagai macam. Tapi kita kenali dengan beberapa budaya populer ya. Yang pertama, tradisi upacara adat. Ada upacara adat yang terkenal yaitu si Pahalima. Nah, upacara si Pahalima ini merupakan tradisi upacara sakral dan rasa syukur tahunan yang diselenggarakan sama penganut aliran kepercayaan Ugamo Malim atau Permalim di wilayah Sumatera Utara atau masyarakat Batak Toba. Biasanya digelar setiap bulan kelima penanggalan Batak atau perhalaan gitu ya. Nah, beda ya, bulan kelima penanggalan Batak ini gak sama nih dengan bulan kelima sama pertanggalan biasa. Nah, biasanya saat perhalaan itu datang sebagai ungkapan terima kasih kepada Debata Mula Jadi Nabolon atas rezeki yang diberikan selama setahun. Nah, rangkaian pelaksanaan dari si Pahalima ini berlangsung biasanya selama 3 hari nih sahabat Langkesau, dengan prosesi persahadatan hari pertama yang diisi sama doa pembuka, permohonan kelancaran acara dan ikrar umat. Hari kedua dikenal dengan nama Pameleon Bolon ya, di mana ini hari kedua menjadi puncak acara, ditandai dengan penyembelihan kerbau sebagai bentuk persembahan, di mana daging kerbau ini dimasak dan dimakan bersama umat. Dan hari ketiga atau terakhir yaitu Manghohi atau Panantion, merupakan hari yang diisi dengan ibadah penutup, ceramah keagamaan dan doa mohon berkah untuk tahun yang akan datang.

Selain Sipa Halima, ada upacara tradisional Mangamoti di masyarakat Batak Toba, khususnya di wilayah masyarakat Bakti Raja atau Humbang Hasundutan. Nah, Mangamoti ini berasal dari kata amot yang artinya melindungi. Nah, tradisi ini merupakan salah satu tradisi agraris masyarakat Batak Toba, di mana berupa doa, ritual, gotong royong sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Nah,

Jadi si Pahalima dan Mangemuti ini mirip-mirip nih kegiatannya ya, yaitu salah satu tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil dari ladang, hasil

Nah, kita mungkin tahu ya kalau dari masyarakat Indonesia kalau ditanya tari tradisional Sumatera Utara apa gitu ya, pasti jawabannya tari tortor gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih, tari tortor itu sebenarnya apa sih, gimana sih latar belakangnya dan sejarahnya, juga makna yang terkandung di dalamnya. Sahabat Langkisau, ternyata gerakan tari tortor itu awalnya tidak semeriah sekarang. Ternyata tarian tortor merupakan tarian tradisional yang sakral banget dari suku Batak Toba di wilayah Sumatera Utara. Gerakan tangan dan hentakan kaki itu melambangkan doa dan komunikasi dengan leluhur, serta ungkapan syukur dalam upacara adat seperti pernikahan dan kematian. Tarian tortor biasanya diiringi sama musik tradisional masyarakat Sumatera Utara, yaitu gondang. Tortor sendiri itu artinya merupakan bunyi atau berasal dari bunyi hentakan para penarinya ya, berbunyi tortor gitu. Makanya dinamakan tari tortor. Tari tortor biasanya ditarikan di atas lantai papan rumah adat Batak. Makanya berbunyi gitu ya saat dihentakkan kakinya. Dan awalnya sebenarnya tarian tortor ini itu erat banget dengan ritual spiritual dan pemujaan roh leluhur. Jadi kalau sekarang dipakai itu saat untuk hiburan, saat upacara pernikahan, kematian, ternyata awalnya itu malah sebagai bentuk doa gitu ya, atau pemujaan. Bukan seperti tari modern yang kita kenal seperti sekarang ini. Seiring berkembangannya zaman, masuk pengaruh agama, tari tortor pun punya yang namanya pergeseran fungsi. Dari salah satu bentuk ritual spiritual dan pemujaan roh leluhur, beralih nih jadi media komunikasi, hiburan, dan pelestarian identitas budaya masyarakat Batak Toba. Dan tentunya ya keunikan gerakan tarian tortor, karena tariannya sederhana, gak sama dengan tari tradisional dari daerah lain mungkin yang punya berbagai macam gerakan, punya bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, tarian tortor itu sederhana banget. Posisi tangan yang melambai naik turun secara bersamaan, jari-jari tangan yang dibuka dan digerakkan secara lembut, dan kaki yang dihentakkan sesuai irama musik pengiringnya, yaitu musik gondang. Selain gerakan tangan dan kaki, biasanya para penari tortor mengenakan selendang atau ulos ya, yang mana akan dimainkan dan digerakkan ke atas ke bawah mengikuti alunan musiknya.

Nah, ulos inilah yang menjadi salah satu kain khas tradisional masyarakat Batak Toba. Kain tenun yang mana dibuat sama masyarakatnya. Dan sahabat Langkisau, tentunya ya, kalau kain tenun tradisional ulos ini warnanya sangat meriah banget.

Gak cuman pembuatannya yang lama, ternyata ulos itu menjadi kain tenun khas masyarakat Batak yang punya kedudukan sangat sakral dalam adat istiadat. Kainnya bukan pakaian biasa, melainkan simbol ikatan kasih sayang, status sosial, dan saluran berkat atau restu dari sang pencipta atas leluhur kepada yang menerima atau memakainya. Nah, ternyata sahabat Langkisau, bahkan kain pun punya makna nih bagi masyarakat Batak Toba. Sahabat Langkisau, masyarakat Batak itu punya filosofi hidup, ijuk di para-para, ulu ni gajah di rura, mangula ahu di jaba, sipaturehon ahu di juma. Yang mana filosofi ini mengajarkan tentang kebersamaan, pembagian peran hidup, di mana seperti ulos, yang mana konsep ini menjadi salah satu istilah filosofi di dalam masyarakat Batak, yaitu mangulosi ya. Yang mana ada juga nih dalam ritual adat masyarakat Batak, tidak boleh sembah

berangan melakukan sesuatu karena ada ritual manggulosinya yang ketat berdasarkan garis keturunan. Nah, biasanya ulos hanya diberikan dari atas ke bawah. Orang tua boleh memberikan ulos kepada anak, tetapi anak gak boleh memberikan ulos kepada orang tua. Nah, siapa yang baru tahu? Cidanil baru tahu nih. Dan pihak hula-hula keboru atau keluarga pemberi dari keluarga wanita itu berhak memberikan ulos kepada pihak penerima wanita atau boru sebagai bentuk berkat dan perlindungan. Dan tentunya ulos masih dibuat secara tradisional dengan mesin gedongan. Gedongan ini merupakan mesin yang mana benang katun akan dipintal secara manual, diberi pewarna alami dari tanaman seperti dari daun nila untuk warna biru atau hitam, kayu sepang untuk warna merah. Pembuatan satu kain ulos itu berkualitas tinggi, bisa makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Oke, sahabat Langkis Sahu, masih akan ada yang disajikan ya, masih berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat Sumatera Utara. Kita dengarkan dulu lagu daerah yang satu ini.

software nanya merah, artinya malam ini kita enjoy enjoy. Kata anak Betawi, demam malam minggu, demam model.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lancisau FM, kembali bersuarakan Eci Daniel masih dalam seni budaya, masih membahas seputar seni dan kebudayaan dari wilayah Sumatera Utara. Kali ini kita membahas terkait suku Batak Toba. Sahabat Lancisau, ternyata ya, karena berbagai macam jenis etnis suku Batak sendiri di Sumatera Utara sana, bahkan rumah adatnya pun gak sama ya, berbeda. Kalau tadi kita membahas seputar upacara adat dari masyarakat Batak Toba dan pakaian adatnya, tariannya, nah rumah adatnya pun juga berbeda nih dengan beberapa suku Batak lain gitu ya. Nah yang namanya kalau di wilayah Sumatera Utara, suku Batak Toba, rumah adatnya itu dikenal dengan nama rumah bolon. Nah rumah ini bentuknya itu rumah panggung ya. Hampir mayoritas di Indonesia, rata-rata rumah tradisional kita lebih banyak mayoritasnya itu berjenis rumah panggung gitu ya. Nah tapi yang membuat ini berbeda, mirip seperti rumah gadang yang mana dibangun tanpa menggunakan paku besi, melainkan dengan teknik ikat rotan dan pasak kayu, di mana desainnya tahan gempa dan memiliki kolong untuk hewan ternak. Nah, ternyata rumah adat pun punya arti tersendiri, sahabat Lancisau. Rumah adat masyarakat suku Batak Toba punya beberapa filosofi, yang mana pertama terdiri dari bentuk arsitekturnya. Nah, tiang penyangga rumah yang biasanya diletakkan di atas batu besar atau umpak dikenal di sana. Dan tentunya jika terjadi gempa, rumah ini akan ikut bergoyang secara fleksibel dan tanpa runtuh. Jadi rumah bolon itu tahan gempa dan fleksibel. Yang kedua, dari bentuk arsitektur rumah bolon itu bentuknya seperti atap pelana kuda atapnya, karena melengkung menyerupai pelana kuda atau perahu dengan hiasan tanduk kerbau di bagian pucuk. Nah, atap pelana kuda ini melambangkan kekuatan dan kegagahan. Selain itu, pembagian ruang di dalam rumah bolon biasanya didesain mewakili tiga dunia, yaitu dunia bawah yang mana digunakan untuk ternak ya. Nah, dunia tengah itu tempat tinggal, dan dunia atas, atap gitu ya, menjadi tempat roh atau leluhur. Dan tentunya seperti rumah tradisional Indonesia yang punya banyak ukiran ya, ornamen, rumah bolon juga gak kalah. Ornamen gorga biasanya menghiasi ukiran dari rumah bolon. Nah, ukiran gorga ini biasanya dominasi berwarna merah, putih, dan hitam. Dan ternyata tiga warna ini melambangkan perlindungan dari bala atau roh-roh jahat. Dan bukan sekedar hunian, rumah bolon masyarakat suku Batak Toba merupakan tempat tinggal para raja dan juga pusat kegiatan musyawarah adat dan pertemuan-pertemuan keluarga besar. Rumah bolon juga dikenal dengan sebutan jabu bolon ya. Dan sahabat Lancisau, tentunya ya ini menjadi salah satu kekayaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Batak Toba.

Nah, sahabat Langkisau, sampai di sini dulu seni budaya menemani sahabat Langkisau semua. Eci Daniel pastinya akan hadirkan informasi lain di kesempatan berikutnya terkait suku-suku lain, tradisi dan kebudayaan Indonesia lainnya dalam program seni budaya setiap Sabtu dari pukul 2 hingga 3 sore. Setelah ini sahabat, kita akan beralih dalam program Citra Keluarga. Dan sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, kembali bersuara Kak Neci Daniel di edisi Sabtu 4 Juli 2026 dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisau, di sore hari ini Neci Daniel hadirkan informasi bermanfaat untuk sahabat dan keluarga yang pastinya ditemani dengan lagu Indonesia pilihan. Selamat sore sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, website Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.co.id. Sahabat Langkisau, tentunya ya masih dalam suasana semarak Piala Dunia. Ternyata nonton Piala Dunia bareng buah hati menjadi hal yang bermanfaat, gak cuman buat orang tua ya yang bisa nonton bola, tapi juga buat anaknya. Kenapa? Ternyata ada sebuah penelitian yang menyatakan kalau nonton bola bareng anak bisa bikin anak suka olahraga. Ini benar atau enggak sih? Tapi tentunya ya, ini bermanfaat bagi kesehatan anak. Nonton Piala Dunia, ajang seru banget dan mengasyikkan buat kita sekeluarga. Jadi waktu-waktu menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga ya, mendukung negara-negara tertentu nih dalam Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Nah, biasanya kalau misalnya kita nonton pertandingan bola, secara nggak langsung orang tua ini ternyata menularkan kebiasaan positif kepada anak, di mana salah satunya menumbuhkan minat anak terhadap olahraga. Dan ini merupakan hal yang baik sahabat Langkisau, di mana zaman digital sekarang bikin anak-anak banyak banget yang malas olahraga, malas bergerak, mager gitu ya. Di mana karena mereka lebih senang atau lebih banyak menghabiskan waktu di depan gawai atau televisi. Nah, gaya hidup sedentar ini ternyata membuat anak berisiko mengalami obesitas dan mengalami berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Dan faktanya, sahabat Langkisau, hanya 1 dari 3 anak yang benar-benar aktif secara fisik setiap hari. Padahal banyak kegiatan bergerak, salah satunya melakukan olahraga yang menjadi kunci utama untuk mendapatkan tubuh sehat hingga dewasa nanti.

Ternyata gak cuma nonton bola bersama, pokoknya misalnya sahabat mengajak anak menonton kegiatan olahraga tertentu nih ya, selalu ramai-ramai nonton badminton, nonton pertandingan sepak bola, atau main pertandingan atau olahraga lainnya, ini ternyata menjadi salah satu hal yang bisa membuat anak meniru kegiatan ini. Nah ya, jika dilakukan secara rutin, manfaatnya anak bakal jadi suka sama olahraga dan melakukan kegiatan fisik. Nah, hal ini ternyata bisa membantu untuk supaya anak-anak tidak mengalami obesitas. Nah, sahabat Langkisau, menurut survei pemeriksaan kesehatan gizi oleh Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, di sana ternyata anak-anak usia 2 sampai 19 tahun, 17%-nya mengalami obesitas, yang mana bisa mendapatkan penyakit-penyakit kronis. Dan olahraga dapat membantu mengurangi presentase anak-anak yang mengalami obesitas, karena olahraga biasanya kan melibatkan untuk bergerak, terus membakar ratusan kalori, dan juga anak jadi lebih aktif. Ini sangat baik buat tumbuh kembang anak daripada anak nonton atau main gadget di rumah. Dan ternyata nonton pertandingan olahraga dan tentunya ikut melakukan olahraga di luar hal itu membantu anak-anak untuk menguatkan otot-otot mereka. Nah, banyak olahraga nih yang meningkatkan banyak sekali otot ya. Nah, dan tentunya koordinasi badan juga dibutuhkan dalam saat berolahraga. Dan tentunya kalau dilakukan olahraga secara rutin ya, misalnya rajin main badminton bersama anak, main sepak bola bareng anak. Nah, ini kita bisa membantu anak untuk memperkuat otot tubuh mereka, jadi mereka gak mudah sakit. Selain itu, sahabat Langkisau, berolahraga bareng anak ternyata gak cuma menyehatkan fisik, tapi juga memberikan kesehatan dan mengasah otak mereka. Nah, makanya ya, banyak anak-anak yang kok pinter-pinter, juara 1, juara 2, terus juga ikut olahraga yang bagus olahraganya. Ternyata hal ini memberikan sebagai mutual simbiosisme gitu ya. Simbiosismenya mutual banget. Kenapa? Karena kalau rajin olahraga, kemampuan kognitifnya juga ikut terasa, karena saat olahraga gerakan-gerakan cepat ya, terus ada strategi-strategi khusus bagaimana cara bernafas, ini ternyata membantu untuk pengasahan otak anak-anak. Dan tentunya juga bermanfaat buat kehidupan sosial anak, karena kalau main olahraga ya, kalau berolahraga kan biasanya mainnya di tim gitu ya, bersama-sama, menghadirkan yang namanya kerjasama tim, cara berkomunikasi, dan juga membantu anak-anak untuk bisa berkegiatan di lingkungan sosial dengan masyarakat ya, ketemu banyak orang, mereka jadi gak malu dan gak minderan. Namun kalau anak kita nih, sahabat Langkisau, misalnya kita udah ajak nih mulai dari nonton pertandingan olahraga deh, kalau sekarang lagi hipnya Piala Dunia gitu ya, kita ajak nonton Piala Dunia, kita ajak nonton olahraga-olahraga lain, tapi memang dasarnya aja nih kadang ada beberapa anak yang malas untuk berolahraga atau malas untuk bergerak. Ternyata gak usah khawatir, Kak Dokter Kartika Mayasari itu seorang dokter spesialis anak, itu memberikan tips nih supaya anak yang gak suka olahraga bisa jadi suka olahraga. Gimana sih cara membuat anak-anak kita yang malas gerak jadi semangat berolahraga? Tentunya sahabat, kita hadirkan setelah lagu-lagu berikut ya, jangan kemana-mana, tetap di Citra Keluarga.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Di lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, Citra Keluarga kembali bersuara Kaneci Daniel. Sahabat Langkisau, tentunya sahabat masih membahas seputar bagaimana menambah kesukaan olahraga kepada anak. Di mana sahabat bisa beraktivitas bersama anak, membatasi menonton televisi, pilih waktu yang tepat, dan jangan memaksa anak untuk suka berolahraga. Semuanya dikembalikan lagi dengan cara yang perlahan tapi penuh dukungan. Nah sahabat Langkisau, tentunya ya sebentar lagi kita juga akan mendengarkan dan menunggu masuknya waktu azan asar untuk wilayah kota Painan dan sekitarnya. Dan Eci Daniel pamit undur suara dalam program Citra Keluarga kali ini. Dan tentunya nanti kita masih beralih dalam program selanjutnya di 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum di awak kato, salam kaganti siria pinang saratoroko nan sabatang. Panyilau nan sanak jawa palapih rindu nan batahun, kinilah baru tapan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah. Bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak dendang sair yang joratoknya pangana untuang para sayang.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di sore hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 dalam program Adat Salingka Negari. Tentunya dalam program Adat Salingka Negari, kami hadirkan informasi seputar budaya, tradisi, adat Minangkabau. Sahabat ditemani dengan lagu Minang pilihan. Sahabat bersama Eci di sini hingga pukul 5 sore nanti. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, tentunya di Minangkabau penuh dengan tradisi, adat, dan kebudayaan masyarakatnya yang kaya. Tidak hanya karena kebudayaan adat istiadatnya yang berbeda, yaitu menarik garis keturunan dari ibu atau matrilineal, tapi ternyata setiap aspek dalam kehidupan masyarakat Minangkabau punya tradisi dan kebiasaan yang berbeda pula. Nah, sahabat Langkisau, salah satu tradisi Minangkabau yang kental dengan nilai gotong royong dan rasa syukur berada di saat turun ke sawah. Tradisi bertani, ya, agrikultur di Minangkabau ternyata memiliki salah satu tradisi yang cukup kaya di wilayah Minangkabau. Nah, sahabat Langkisau, ritual dan tradisi turun ke sawah, di mana tradisi ini merupakan salah satu tradisi dalam kegiatan menanam padi massal, yang mana tidak hanya menanam padi namun juga diiringi dengan doa-doa. Selain itu, sahabat Langkisau, dalam tradisi pertanian Minangkabau ada juga nih tradisi selanjutnya. Setelah menanam padi, sistem kerja komunal dikenal juga dengan tradisi Ma'iria. Lalu ada juga upacara Bakawa. Kali ini kita akan membahas terkait tradisi agrikultur atau tradisi bertani di Minangkabau.

Masyarakat akan melakukan sebuah tradisi yang mana diawali di musim tanam yang dikenal dengan nama tradisi turun ke sawah. Di mana sebelum memulai masa tanam alias turun ke sawah, masyarakat Minangkabau yang berada di wilayah hulu sungai biasanya melakukan musyawarah kaum, yang mana dalam musyawarah ini akan dilaksanakan penyembelihan kerbau, makan basamu atau makan bajamba, dan tentunya hingga pelaksanaan doa di rumah gadang untuk mendoakan tanaman yang akan ditanam supaya terhindar dari hama dan memiliki hasil panen yang bagus.

Dalam kegiatan pertanian di Minangkabau, saat masa-masa tertentu juga akan ada ritual dan adat istiadat yang akan dilakukan. Saat musim tanam atau musim turun ke sawah, biasanya juga akan dilakukan ritual mantap pawah yang dilakukan sebelum turun ke sawah untuk menanam padi, di mana ritual ini bertujuan memohon doa kepada Allah agar panen padi berlimpah, yang biasanya dipimpin oleh pemuka adat agama yang dihadiri seluruh masyarakat.

Setelah ditanamnya padi, biasanya akan dilanjutkan dengan bakawua. Nah, sahabat Langkisau, tradisi bakawua sendiri adalah dilakukan untuk memohon perlindungan dari hama dan penyakit tanaman. Nah, tradisi ini biasanya juga dilakukan doa bersama, kenduri, dan juga kadang dilakukan dengan makan bersama-sama. Nah, bakawua sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu bakawua kete dan bakawua gadang. Inti perbedaannya terletak pada besar kecilnya suatu acara. Nah, bakawua kete dilakukan dengan acara sederhana, tidak perlu biaya besar. Namun biasanya kalau bakawua gadang dilakukan dengan harus melakukan sembelihan, biasanya sapi, sebagai bentuk jamuan saat makan bajamba.

Bakawa sendiri merupakan salah satu tradisi ritual bertani di Minangkabau yang dilakukan dengan memanjatkan doa bersama-sama sambil berkeliling kampung, di mana masyarakat percaya Allah Tuhan akan melindungi mereka dari mara bahaya dan bencana serta pastinya memberikan hasil dari pertanian.

kekayaan yang melimpah. Nah, walaupun tidak seluruh daerah di Minangkabau sekarang melaksanakan tradisi bakawa, namun masih ada beberapa daerah yang mayoritas masyarakatnya masih melakukan kegiatan pertanian, melakukan tradisi yang satu ini, seperti di Solo, Sijunjung, dan Tanah Datar.

Selanjutnya setelah mahiri, setelah turun ke sawah ya, saat menanam bakau bergotong royong dalam penanaman dan melakukan doa supaya dilindungi dari hama dan penyakit tanaman, lalu dilanjutkan dengan mahiri ya, yang mana tradisi ini adalah tradisi yang dilakukan saat memanen padi, di mana memisahkan bulir padi dari tangkainya secara bergotong royong. Nah, pekerjaan ini dilakukan secara komunal, saling bantu tanpa dibayar dengan upah materi. Namun biasanya sistemnya bergantian atau bagi hasil. Mahiri sendiri merupakan aktivitas memisah bulir dengan menggunakan kaki manusia. Nah, mahiri ya menjadi salah satu cara yang lazim digunakan masyarakat petani Minangkabau zaman dahulu ketika memanen padi di sawah. Biasanya dikerjakan bersama-sama dan setiap orang punya kewajiban membantu jika salah satu keluarga punya kegiatan atau hajat untuk mahiri ya. Dan begitu pun ketika punya hajat yang sama, keluarga yang lain pun ikut berpartisipasi saling gotong royong berganti-gantian. Hal ini menunjukkan kalau tradisi mahiri ya pada masyarakat Minangkabau hakikatnya tidak semata-mata aktivitas ketika memanen padi, namun mengandung nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat Minangkabau karena semakin mendekatkan hubungan sosial dalam suatu keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya.

Tradisi Mairek sendiri berlaku pada masyarakat Minangkabau dahulu lebih banyak. Namun sekarang sudah tidak banyak lagi masyarakat Minang yang melakukan tradisi yang satu ini. Nah, tentu saja boleh dikatakan tradisi ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Minang, karena saat modern sekarang proses pelepasan bulir padi dari tangkainya sudah lagi tidak menggunakan tenaga manual, namun menggunakan tongkang atau malambui ya, atau menggunakan mesin ya, di mana membantu merontokkan bulir padi dari tangkainya dengan waktu yang lebih cepat. Dan boleh dikatakan tradisi mairiat di masyarakat Minang sekarang sudah tidak terlalu dilaksanakan lagi. Namun tentunya ya, tradisi ini adalah tradisi yang mencerminkan, mengajarkan jiwa kegotong royongan masyarakat Minangkabau.

Masih ada tradisi masyarakat pertanian Minangkabau yang akan Eciba Daniel bahas, tapi kita dengarkan dulu tembang Minang berikut, tetap di Langkisau FM.

0: Baiklah mencari lain.
1: Mencari ya.
0: Cari pitik.
1: Pitik? Hilang pitik kau. Tuh nih kecean, dengan ngaknya jadi orang.
0: Tidak pitik deh, nggak hilang dong. Udah tuh painya nih karajo lain.
1: Oh, nggak karajo deh kok.
0: Itu nggak karajo namanya tuh. Tuh kapok namanya mah. Judi online.
1: Kok manang mah adik kau? Lapa pitik kan?
0: Tuh kau udah aja dia makan jauh pitiaran tuh.

0: suba na pia.
1: Ha, leka berubah udah.
0: Lai pia. Mulai besok dan kerajo lai.
1: Aden kau ndak jo berubah udah dah.
0: Ha?
1: Baju dah ndak kaden cucian.
0: Ha.
1: Samba ndak kaden masaan.
0: Ha?
1: Lalu indak den kawanan.
0: Onde?
1: Asau dah ese-ese den. Udah den antaman.
0: Batu?
1: Karak nan perai nyoda. Goreang mambayi.
0: Iyo pun lo nak pia.
1: Alek kau mencari besok.
0: Lai pia.
1: Tunggu dan di bilik.
2: Oke, guys.
3: Oi, capek nah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM masih dalam adat Salingkah Negari. Sahabat Langkisau, salah satu tradisi dalam pertanian Minangkabau, hal ini mungkin sedikit berbeda ya, tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan saat bercocok tanam di sawah atau di ladang. Namun, tradisi yang satu ini biasanya memang dilakukan saat bercocok tanam, yaitu tradisi lisan pantun basiang padi. Pantun basiang padi salah satu tradisi lisan khas Minang yang masih lestari di wilayah Sawalunto, lebih tepatnya Talawi, Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan bentuk ekspresi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau, terutama di lingkungan petani. Nah, dalam praktiknya, pantun basiang padi berperan sebagai media komunikasi yang menyampaikan pesan moral, nasihat, serta menjadi hiburan saat bekerja di sawah. Sahabat Langkisau, dikutip dari laman Balai Bahasa Sumatera Barat, pantun basiang padi telah ada sejak zaman dahulu, jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan agraris masyarakat Minangkabau. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh petani saat menanam atau memanen padi sebagai sarana untuk menghilangkan rasa lelah sekaligus mempererat hubungan sosial. Nah, tradisi pantun basiang padi mengandung berbagai makna seperti ungkapan perasaan sindiran, cerita tentang peruntungan, bahkan orang yang kebetulan melewati sawah pun bisa jadi bagian dari pantun yang disajikan. Tradisi ini biasanya disepakati oleh para ibu yang telah sampai di sawah. Sebelum memasuki area persawahan, saat masih berada di pematang, pantun sudah mulai dikumandangkan. Biasanya ibu-ibu berpantun masuk ke sawah untuk mulai menyiangi padi. Yang mana biasanya di zaman dahulu, ke sawah itu waktunya saat makan siang atau dari pagi hingga makan siang maksudnya. Setelah makan dan beribadah, mereka kembali ke sawah dan melanjutkan pantun yang mereka sajikan atau mereka sampaikan. Dan tentunya ya, ciri khas pantun basiang padi memiliki pola khas dalam penyampaiannya. Ya, seperti umumnya, rima dalam sebuah pantun adalah rima ABAB. Namun tentunya disampaikan dengan nada yang khas berisi ungkapan yang berkaitan dengan kehidupan. Selain itu, sahabat Langkisau, bahasa yang puitis menjadikan pantun basiang padi memiliki tradisi dengan nilai estetika yang tinggi. Setiap baris pantun mencerminkan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi. Salah satu contoh pantun basiang padi yang dituliskan oleh Adrieti Amir dan kawan-kawan dalam buku Pementasan Sastra Lisan Minangkabau berbunyi seperti ini. Patamo badu bobuo, mali-mali sikada duduo, umbua-umbua dibaru dia pisang udang denai, mari-mari adik duduo, ambo membawa pasan orang sudalah nyelai denai, mandi selawe indak basah, suruak barumpun di ateh gugua, denai kemari indak saucah, rundiang sapata dia bau dudua, sudah lalenya denai. Dan tentunya ya, sahabat Langkisau, pelestarian pantun basiang padi di era modern ini terus dilakukan. Karena memang kalau dilihat secara nyata, walaupun dilestarikan, namun hanya satu daerah yang menjaga eksistensi pantun basiang padi. Nah, pemerintah daerah melalui Balai Bahasa Sumatera Barat pun akhirnya ikut melestarikan tradisi lisan pantun basiang padi dengan diadakannya dalam beberapa festival budaya untuk tetap dilestarikan. Dan setiap diadakannya loka karya, pemerintah ikut memperkenalkan kembali tradisi pantun basiang padi kepada generasi muda.
Dan tentunya mengikuti perkembangan zaman, pantun Basyang Padi pun didokumentasikan dalam bentuk digital supaya tidak punah ditelan zaman. Nah sahabat Langkisau, itulah tadi ya beberapa tradisi yang berkaitan dengan pertanian di Minangkabau. Semoga menambah inspirasi dan menambah wawasan kita semua sahabat. Dan tentunya program Adat Salingkan Nagari masih menemani sahabat dengan lagu-lagu Minang pilihan hingga pukul 6 sore nanti. Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Setelah ini akan dilanjutkan bersama Vivi Fikri. Jangan kemana-mana sahabat, tentunya 91,2 Langkisau FM masih akan menemani hingga pukul 10 malam nanti. Namun Eci Daniel, terima kasih, mengucapkan terima kasih ya buat sahabat Langkisau yang sudah mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming. Eci pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

malam main judi segera jonyo.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: لقد أنعم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

kebanyakan daripada kita itu justru kalau kita memilih untuk fokus, itu nggak fokus pada diri sendiri. Dan seringkali kita itu lebih banyak ke distract dengan apa yang ada di sekeliling kita. Distract kepada orang lain dibandingkan dengan kita berfokus dulu pada diri kita sendiri dan apa yang benar-benar untuk kita inginkan. Itu adalah yang sedikit selalu saya ingatkan kepada diri saya pribadi. Jangan sampai kita kedistract oleh orang lain. Kita punya agenda, kita punya rencana, kita punya sebuah tugas amanah yang harus kita selesaikan. Dan kenyataan pahit tentang manusia, teman-teman sekalian, adalah bahwasanya manusia itu akan sangat sulit sekali bisa fokus pada satu hal. Fokus pada banyak hal. Jadi manusia itu biasanya cuma bisa fokus pada satu hal. Ya kayak saya nggak bisa ngelihat ke kamera sekaligus saya ngelihat ke komen, itu nggak bisa. Karena manusia itu nggak bisa fokus pada banyak hal sekaligus, makanya kita itu harus memilih dalam fokus. Kenyataan pahitnya adalah kalau kita fokus pada orang lain, biasanya kita tidak akan bisa menyelesaikan urusan kita sendiri atau kita keteteran dengan urusan-urusan kita sendiri. Misal kalau kita sibuk untuk melihat, membandingkan diri kita terus-menerus dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai apa yang sudah kita dapat dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita fokus pada mencari keburukan orang lain, maka kita akan sangat sulit bisa mewujudkan untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, jadi itulah kenapa sederhananya kita harus fokus kepada diri kita sendiri daripada kita fokus pada orang lain. Bukan berarti kita juga anti kritik, enggak sih. Tapi kita berusaha untuk membatasi, jangan sampai semua orang itu berhak berbicara tentang kita. Atau jangan sampai semua orang itu bisa untuk mengusik diri kita. Karena kalau guru kita, kalau andaikan bapak kita, ibu kita yang sudah jelas-jelas mereka mencintai kita dan pastinya ingin kebaikan pada kita, tentunya kita akan terus-menerus untuk membuka hati kita. Mereka lah yang boleh untuk dalam tanda kutip mengusik diri kita, yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi tidak nyaman, yang membuat kita menjadi deg-degan, yang membuat kita menjadi merasa, wah saya kayaknya harus berbenah. Nah, itu adalah guru-guru kita, bapak kita, ibu kita, ataupun orang-orang yang memang menginginkan kebaikan pada kita. Tapi tidak semua orang. Karena begitu semua orang kita berikan hak untuk bisa mengusik kita atau mengganggu kedaulatan diri kita, maka kita tidak akan jadi siapa-siapa. Jadi balik lagi, berfokus pada diri itu lebih penting daripada kita berfokus pada orang lain. Lah gimana kalau seandainya kalau kita berfokus pada diri kita terus ada orang fokus pada kita? Ya gak apa-apa, itu kan bagus. Dan in the end of the day, di ujung kisah kita nanti, ya pasti mereka akan nyesel. Kenapa mereka nyesel? Karena nanti di ujung jalan, orang yang mereka perhatikan itu mungkin sudah berprestasi, mungkin sudah achieve something di dalam kehidupan dia, sudah punya karya, sudah punya prestasi, dia sudah punya apapun. Sementara orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk perhatian pada orang lain ini, mereka achieve nothing. Mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka di akhir hidup mereka tuh mereka akan menyesal. Kenapa saya harus perhatian pada orang lain sehingga mengorbankan diri saya sendiri dan saya jadi tidak bisa nyelesain urusan saya sendiri. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa orang-orang tuh tidak akan bisa fokus pada banyak hal di saat yang sama. Nah, jadi itu bukan egois juga. Karena kalau egois itu adalah dia ketika dia cuma berinteraksi dengan dirinya, tidak menerima saran daripada orang lain. Nah, kalau misalnya fokus pada diri sendiri itu adalah dia fokus pada apa yang harus dia lakukan dan kerjakan. Sehingga dia enggak ke-distract dengan orang lain. Nah, siapa yang bisa untuk memberikan saran? Orang-orang tertentu, tapi tidak semua orang. Nah, jadi itu adalah berfokus pada diri sendiri, teman-teman sekalian. Karena kalau teman-teman lihat ya, lihat aja di antara kita. Kenal enggak kita dengan orang-orang yang mereka itu
kerjaannya selalu komen. Jadi komen, apapun dikomenin gitu kan ya, apapun diomongin, apapun dirasanin. Kerjaan mereka tuh cuma komen. Nah, kalau teman-teman pernah kenal dengan orang-orang kayak gini yang kerjaannya komen terus, yang kerjaannya mereka itu selalu mengkritik, yang senantiasa mencari kesalahan, lihat coba hidup dia. Apa yang di-achieve dalam kehidupan dia? Nggak ada. Karena terlalu banyak komen, terlalu banyak ngurusin orang lain, akhirnya dia nggak punya achievement dengan diri dia sendiri. Mungkin achievement yang paling besar yang diingat orang ketika dia sudah mati adalah orang ini suka kritik gitu loh maksudnya. Orang ini selalu salah semua orang di depan pandangan dia. Nah, itu adalah achievement dia yang diingat oleh semua orang. Sedangkan orang-orang yang dia kritik mungkin akan lebih baik, akan menjadi lebih paham, akan menjadi lebih tahu, dan mungkin sudah melakukan banyak karya dibandingkan dia karena dia sudah tidak sempat lagi untuk memikirkan perkara-perkara lain. Kalau orang-orang barat mengatakan begini, bahwa hati manusia itu punya keluasan tertentu. Andaikan orang-orang itu sudah mengisinya dengan sampah dalam tanda kutip, maka dia tidak akan lagi punya ruang untuk kreativitas. Atau orang-orang barat itu berkata, bahkan bukan orang muslim, orang barat itu berkata bahwa hidup itu kayak naik balon udara. Nah, kalau naik balon udara itu, ya kalau dia sudah punya banyak pemberat, ya dia nggak bisa naik, dia harus lepasin pemberatnya itu. Nah, maksudnya adalah fokus itu apa? Fokus kita itu mau kemana? Kalau misalnya kita tuh mau terbang, ya udah jangan bawa banyak pemberat, gitu loh maksudnya. Pemberat itu apa? Ya fokus pada orang lain, iri sama orang lain, hasad sama orang lain, lalu kemudian kita terlalu banyak mendengarkan orang lain. Nah, jadi kitanya nggak fokus. Pernah dengar teman-teman sekalian tentang kisah bapak dan anak yang jual keledai? Nah, itu pasti udah pernah dengar ya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritain lagi. Alkisah, asik gitu ya. Awalnya kan selalu begitu ya. Alkisah. Ada seorang petani itu lagi BU, butuh uang. Dan dia kemudian mau jual keledainya, dan dia ajak anaknya. Nak, temenin bapak, yuk kita pergi ke pasar untuk jual keledai kita ini. Kebetulan pasarnya tuh jauh, namanya juga orang kampung ya. Maka berjalanlah dia dengan anaknya dengan keledai yang mau dia jual ini. Dan kebetulan keledainya ini cukup tua. Bapaknya juga tua. Dan anaknya ini masih muda, masih kecil. Lantas karena dia ini sayang sama anaknya, dia bilang sama anaknya, nak naiklah ke atas keledai. Naiklah ke atas keledai, nak. Wah jangan pak, nanti bapak capek nuntun saya. Enggak nak, ini saya tuh sayang kepada kamu nak. Naiklah nak ke atas keledai ini nak. Kemudian dia naik ke atas keledai anak ini. Lewatlah ketika di segerombolan orang, maka orang ini kebetulan netizen Indonesia. Jadi netizen Indonesia yang rese gitu ya. Lalu kemudian ngomonglah nih gerombolan orang nih. Wah ini anak gak berbakti nih. Parah ini anak ini. Masa bapaknya sudah tua, tega-teganya dia, bapaknya sudah tua itu dia suruh untuk nuntun dia naik keledai. Gak bener ini anak. Memang zaman sekarang nih, generasi zaman sekarang nih gak tahu mau jadi apa ini. Anak kecil ini kurang ajar. Ini bibit-bibit penyakit ini. Bibit-bibit sampah masyarakat ini. Ini kayaknya gedenya nih mesti jadi brutal nih. Mesti jadi, ya pokoknya gak ada sama sekali kehormatan pada bapaknya. Anak macam apa ini? Ah, parah lah pokoknya. Didengarlah sama petani dan anak kecil ini. Anak kecil ini sontak langsung turun karena dia dengerin omongan orang dan dia nggak fokus pada apa yang dia inginkan dan apa yang diminta oleh bapaknya. Dia turun. Dia bilang, Pak, udah bapak naik aja. Aku nggak mau sampai orang bilang bahwa aku tuh nggak punya adab. Jangan sampai orang tuh bilang bahwa aku itu nggak hormat sama bapak. Gitu. Oh iya, udah bapak naik aja. Akhirnya bapaknya pun naik. Kebetulan bapaknya ini juga insecure dengan omongan orang lain ya. Overthinking dia dengan omongan orang lain. Akhirnya dia naik keledai. Anaknya yang nuntun. Tiba lagi di segerombolan orang yang lain. Kemudian komen lagi nih netizen nih. Komen lagi, komennya apa? Wah gak bener nih. Kenapa? Itu bapak kok tega sih? Anaknya itu loh masa disuruh untuk nuntun sementara dia enak-enakan di atas. Mana kasih sayang seorang ayah? Ayah itu kan harusnya kan melindungi, ayah itu harusnya menyayangi. Lah masa dia enak-enak ongkang-ongkang kaki di atas, anaknya disuruh untuk
apa namanya untuk nuntun. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi anak ini. Anak kecil tuh harusnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengurusan yang baik, bukan disuruh eksploitasi seperti ini. Gak bener ini bapaknya nih. Mesti dulu bapaknya ini adalah orang-orang yang parah ini mesti ini. Ah, pokoknya gak bener ini bapaknya. Akhirnya dengar gitu bapaknya turun. Lalu kemudian dia bilang, nak, gini juga ternyata gak bagus nak. Bapaknya juga gak fokus pada tujuannya. Padahal kalau fokus pada tujuan awal banget, dia pengen nyayangin anaknya. Fokus pada tujuan kedua, anaknya pengen menghormati bapaknya. Tapi mereka gak fokus dengerinnya netizen. Makanya ini gak fokus pada diri sendiri nih. Nah, lalu kemudian mereka naiklah berdua. Yaudahlah kalau gitu kita naik berdua ya. Supaya kita ini dilihat orang juga sama-sama. Lewatlah lagi dari segerombolan yang lain. Apa lagi kata netizen? Netizen bilang ini dua orang gak ada otaknya sih. Masa ini keledai ini ya? Ini keledai dah tua loh ini. Dia sudah melayani banyak loh. Membantu mereka mungkin seumur hidup mereka. Tapi perlakuannya kayak gini. Gak benar nih dua orang ini. Masa mereka terhadap binatang gak ada kasih sayangnya? Katanya Muslim. Muslim tuh harusnya mikir. Ada kasih sayang terhadap keledai juga. Gak gini caranya. Harusnya tuh mereka tuh gak memperlakukan keledai ini kayak gini. Kesian banget keledai ini. Entahlah masa depan dunia ini kayak gimana. Kalau orang-orang kayak gini semua. Mas, dengarlah nih mereka nih. Lalu kemudian setelah dengar lagi mereka ini, enggak lagi mereka fokus pada diri sendiri. Mereka turunlah berdua, gandenglah mereka keledai. Gandenglah mereka kedelai ini bareng-bareng dibawa, enggak dinaikin. Lewat lagi segerombolan orang. Apa kata orang lagi kira-kira? Benar. Orang bilang gini, dua orang ini ya bodoh banget. Ya Tuhan, gitu kan ya kata orang. Ampun dua orang ini. Ya, mau jadi apa dua orang ini? Ada keledai enggak dipakai dia? Coba bayangin. Di mana itu otaknya itu lagi? Coba ada keledai enggak mau dipakai sementara kita aja nyari keledai. Harusnya itu ya ada keledai dipakai lah. Ini kufur nikmat ini. Masa ada keledai enggak dipakai? Gimana sih mereka ini? Mereka ini enggak tahu lah mikirnya gimana. Enggak ngerti lagi kita ngomongin orang-orang kayak gini nih. Dengar lagi lah mereka. Setelah dengar lagi lah mereka, akhirnya mereka bilang, ya sudahlah, kita ini udah nyoba untuk bisa nyenengin orang ya. Ternyata orang tuh gak seneng-seneng sama kita. Nah, dia fokus pada orang lain, bukan kesenangan dia, bukan alasan dia. Tapi dia fokus, dia bilang gini, kita sudah coba kamu di atas, nah aku di bawah sudah. Netizen gak suka. Kita juga udah coba kata mereka, sebaliknya, aku yang di atas, kamu yang di bawah, nak. Mereka juga gak suka juga. Kita sudah coba naik dua-duanya, nak. Mereka juga gak suka. Kita juga sudah coba turun dua-duanya nak, mereka juga gak suka. Cuma satu yang belum kita coba nak. Nah ayo kita coba. Supaya kita tuh gak diomongin orang lagi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Bapaknya naik, anaknya di bawah, sudah. Anaknya naik, bapaknya di bawah, sudah. Dua-duanya naik, sudah. Dua-duanya di bawah, sudah. Yang belum apa? Yang belum akhirnya mereka coba. Mereka berdua ngangkat keledainya. Nah udah teman-teman udah bisa tebak ya kayak apa kemudian ketika mereka berdua ngangkat keledai lewat lagi di segerombolan orang. Ridho manusia itu adalah perkara yang gak akan pernah bisa kita dapatkan. Makanya itulah gak semua orang atau tidak boleh semua orang itu harus kita dengarkan. Tidak boleh semua orang itu kita dengarkan. Karena kalau semua orang berhak untuk memberikan sesuatu bagi kita, untuk mempengaruhi kita, hidup kita gak akan pernah beres. Dan gak akan hidup kita beres, yang komen juga gak beres. Karena nanti kalau seandainya kita sudah tahu alasan kenapa kita milih satu jalan, kita sudah tahu argumen kenapa kita milih jalan ini, kata-kata semua orang gak ada artinya. Selama kita sudah punya argumen untuk milih satu jalan ini. Gitu loh maksudnya. Sehingga ketika kita sudah punya alasan, mau kata orang apapun, kita tinggal sampaikan, mohon maaf, saya sudah yakin dengan apa yang saya pilih, dan kalian mau komen apapun, itu hak kalian, itu hak Anda, tapi saya tahu kenapa saya milih jalan ini. Ya sudah, biarin aja. Yang komen tuh juga gak kemana-mana. Yang komen ya tetap di situ-situ aja. Dan ingat, kalaupun kita ngikutin komenan mereka, mereka juga tidak akan pernah puas. Kenapa? Mereka memang bukan ingin membantu in the first place. Mereka bukan memang ingin membantu, niat mereka tuh bukan mau bantu gitu maksudnya.
Jadi ya niat mereka memang komen dan mereka mendapatkan kebahagiaan ketika komen mereka itu bisa merusak orang, bisa untuk mempengaruhi orang. Makanya tidak semua orang harus kita dengerin. Yang kita dengerin siapa? Guru. Yang kita dengerin siapa? Orang tua. Yang kita dengerin siapa? Adik, kakak, keluarga kita. Yang mereka setidaknya pengen kebaikan kepada kita. Meskipun saran mereka gak selalu benar. Tapi tentu saja kita dengerin, terkhusus guru kita. Nah, Allah dan Rasul gimana? Ya itu udah pasti, gitu kan ya. Ya guru-guru kita ngambil dari mana kalau nggak dari Allah dan Rasul? Ya pastinya dari situ. Nah, maka ya udah kita nggak usah, nggak perlu untuk dengerin semua orang gitu maksudnya. Jadi fokus itu ya pada diri kita sendiri aja. Kita bersiap-siap, mereka yang komen. Ya kayak main bola itu loh. Main bola itu kan ya namanya orang main bola ya pasti dikomenin, gitu kan ya. Tapi mau komen apa saja, yang komen nggak pernah dapat duit. Yang dapat duit yang main bola, meskipun dikomenin. Harry Maguire, wah itu kan ya. MU, yang teman-teman yang seneng bola ya. MU itu ya mainnya dulu pas lawak itu ya. Harry Maguire dihina-hina, tetap aja dia dapat duit. Dikritik pun dia dapat duit, meskipun mungkin kritiknya benar. Tapi ya dia jalan aja terus. Lah kenapa? Dia fokus, dia mau tahu, dia tahu dia maunya apa. Maka dia tetap dapat prestasi, dalam hal ini dia dapat uang, yang komen yang gak dapat apa-apa. Ya mungkin kalau komennya profesional, komentator dapat, tapi berapa banyak komentator profesional? Gitu. Yang lain ya cuma ngabisin waktu dia, dan dia gak punya waktu lagi untuk ngurusin diri dia sendiri. Dia punya waktu untuk dihabiskan untuk ngomenin hidup orang lain. Oke, coba saya kasih sedikit perumpamaan lagi, gini deh. Kalau kita punya waktu 1 jam, gak usah 1 jam deh, 10 menit. Jadi dokter bilang 10 menit lagi jantungmu berhenti. Coba deh mikir. Kalau 10 menit lagi jantung kita berhenti, apa yang mau kita lakukan? Ngomenin orang lain atau fokus pada diri kita sendiri? Coba pikir deh. Kalau jantung kita berhenti 10 menit lagi, kita mau fokus untuk nyelesain tugas kita, atau kita sibuk untuk komen orang lain? Coba mikir deh. Kalau harusnya teman-teman sadar, harusnya kita manfaatin waktu 10 menit ini untuk benar-benar menyelesaikan urusan kita sendiri. Kumpulin anak-anak, wasiatin pada mereka. Mohon maaf ya nak, Abi gak bisa nemenin Abi gak bisa nemenin kalian lagi. Abi sudah harus pergi. Jangan lupa sholat, jangan lupa baca Quran. Doain Abi, kita gak pisah lama, kita bentar lagi ketemu lagi. Nanti kalau pas ketemu Abi, bawain Abi amal-amal yang banyak, bawain Abi kebaikan-kebaikan, ingat nasihat-nasihatan Abi, jaga Umi, dan segala macam, kan gitu. Kalau andaikan kita mau mati, kita gak akan mungkin manggil anak-anak kita. Nak, sini nak, Abi kasih tahu ya nak ya, itu orang itu, waduh, itu orang itu gak bisa dipercaya nak. Itu orang itu parah nak. Itu orang itu ya nak ya, kalau ngutang nggak bayar. Itu aja nggak akan dilakukan. Ngomong yang benar tentang keburukan orang lain aja nggak dilakukan, apalagi fitnah. Itu nak orang itu ya itu, wah, radikalis itu, ekstrem.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat semuanya. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk hari ini di program Musik Kalau Muda edisi 4 Juli 2026. Ya, apa kabarnya untuk malam minggu ini sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat ya, bahagia tentunya, juga siap menikmati malam penuh musik terbaik juga untuk malam ini. Kita akan menemani sahabat tentunya 2 jam ke depan seperti biasa. Kok 2 jam ke depan sih, sampai 10 ya. Oke, dan untuk semuanya di kesempatan kali ini kita akan hadir juga dengan teman-teman hits dari Indonesia, Malaysia, mancanegara, Bollywood, atau juga nanti akan ngobrol santai juga, berbagi cerita, sampai kita juga nanti ada yang mau request, yang mau bergabung, silakan ya di 0811661920. Ini mohon maaf juga nih sahabat ya, suaranya agak serak juga, masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Iya, untuk sahabat semuanya tetap jaga kesehatan pastinya, yang di rumah gitu ya, dan atau mungkin emang lagi sekarang banyak lagi keadaan batuk flu juga demam banyak ya, pokoknya jaga kesehatan karena kesehatan itu juga mahal. Ini yang ngobong bisa aja, tapi yang ngelakuinnya susah deh kayaknya. Oke, jadi kita sahabatnya buat Adit, halo selamat malam Dit. Iya, malam. Gimana nih kabarnya, sehat, Dit? Sehat ya, alhamdulillah. Gimana nih keadaannya di Padang? Apakah baik-baik saja?
1: Ya, di Padang baik-baik saja. Sekarang lagi santai dengan...
0: Lagi santai dengerin Nadia lagi CFM. Gak kemana-mana tuh, Dit?
1: Gak ada kemana-mana. Mendingan malam sama radio, kan?
0: Malam minggu bersama Radio Lengkis FM aja deh. Oke lah, Dit. Sip, sip, sip.
1: Gimana nih, Kak, lalu lintas di kota Padang, Kak?
0: Ini di Padang sih, di Painan, Dit. Aduh, susah ya. Ini berasa, berasa.
1: Lagi kekenyangan nih, lagi sudah siap makan nih.
0: Berasa di Padang juga nih, Vivi sekarang ya. Kalau ditanya Padang. Kalau di Padang juga ada, bisa kita lihat CCTV-nya. Tapi kalau di Painan sih alhamdulillah lancar loh, Dit. Aman, terkendali.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Malam minggu ramai ya di Painan ya.
0: Sepertinya halo, begitu, Dit. Tapi kalau kita lihat di sini ya, coba dulu nih kita pantau dari CCTV-nya. Di Carocok nih lagi ramai juga nih sekarang.
1: Kalau untuk apa tuh, Kak?
0: Acara Marandang.
1: Wah.
0: Tapi
1: masih
0: udah
1: acara di Kuantik.
0: Tapi ya. Tapi udah selesai nih, udah ngangkut-ngangkut barang nih kita lihat dari sini ya. Udah selesai acaranya di tadi siang. Itu Marandang Lokan.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: request,
0: oh boleh. Boleh, Dit. Request apa, Dit?
1: Ini musik kalau muda ya.
0: Iya. Seperti biasa requestnya, Dit, enggak tukar-tukar.
1: Lagu Bollywood dong satu.
0: Boleh.
1: Judulnya Tumko Hamse Piaro Rehe.
0: Tumko Hamse Piaro Rehe.
1: Tumko Hamse Piaro Rehe. Itu lagu lama itu ya, lagu India lama itu.
0: Apa nih? Bentar lagi kita carikan ya.
1: Lagu Bollywood apa yang bagus ya? Mana
0: enggak tahu nih seselera Adit ya. Nanti kalau selera Kak Vi puterin ya nanti. Tapi kalau Adit kan Adit yang tahu nih apa nih yang bagusnya.
1: Oh, yang bagusnya. Kalau lagu Kalhonau aja deh. Dulu nanti aku yang
0: lain. Oke, Adit, nanti kita puterin ya. Iya, biasanya ada dua nih.
1: Ada dua ya. Satu lagi Bollywood juga, Natum Janonahom.
0: Suka Bollywood tadi malam-malam ini.
1: Ya udah lama gak dengar lagu-lagu Bollywood.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan hari Sabtu juga. Kalau yang hari-hari lagi gak bisa lagu Bollywood.
0: Siap.
1: Di Filipina gak ada lagu-lagu Bollywood.
0: Iya, iya, baik. Oke, nanti kita puterin ya.
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh dong, Adit. Salam buat siapa?
1: Salam untuk Bang Mujaya yang ada di... Gimana di Salido City ya?
0: Aduh, ada berbeda namanya sekarang nih, Salido City. Ini ada Bang Mujaya di belakang nih kayaknya.
1: Salam untuk Bang Mujaya, Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Kibo, Bang Roma, Hayati, Mak Uwo,
0: ya.
1: Adel, Eci Daniel. Pokok aja deh Kak, semua sahabat lagi sahabat Kak nanti gabung lagi di program musik Gala Muda Kak.
0: Oke Adit nanti.
1: Oke Kak.
0: Iya Adit, makasih Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit yang mau bergabung kembali. Boleh silakan nih. Selamat malam minggu aja untuk semuanya. Selamat malam nih buat yang musjaya. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya alhamdulillah. Gimana dengan Kak Vivi, enggak sehat?
0: Masih seperti ini. Masih seperti
2: kalau yang... batuk itu memang lama itu sembuhnya Kak Vivi.
0: Benar, batuk itu lama sembuhnya. Ini masalahnya bukan ya. Sampai batuk aja nih, flu semuanya.
2: Ya kalau udah batuk tuh ya sejalan tuh Kak Vivi. Batuk sama flu tuh gabung dia tuh. Ya kan?
0: Oke deh, kita nikmati aja lah.
2: Ah ya, yang penting kita berusaha berobat.
0: Iya udah. Udah minum obat ya, juga.
2: Iya nggak ada manusia nggak sakit.
0: Iya.
2: Nggak selalu sehat.
0: Nggak selalu iya. Sehat, benar-benar. Ini. Ya,
2: kadang kita terlalu sibuk, kelelahan. Nah itulah penyakit datang ke tubuh kita kan?
0: Ah tahu aja deh, manusia ya.
2: Iya. Kemarin kan Jayanya lagi udah berobat, sekarang alhamdulillah udah sembuh.
0: Alhamdulillah gitu. Udah sembuh ya. Kalau untuk Vivi sih apa ya, berjalan bertahap nih kayak pemulihan. Masih pemulihan
2: kalau
0: juga.
2: Batuk flu tuh paling air hangat kuku biasanya. Aduh, itu yang lebih cepatnya gitu.
0: Udah diminum loh. Udah semuanya.
2: Ya, sering-sering kita minum air hangat itu, apalagi cuaca sekarang ada hujan, ada panas, nah gitulah. Kalau mana tahu kita pas lagi panasnya kena hujan, ya langsung lah batuk sama flu itu.
0: Benar juga, benar. Ini Mas Jaya lagi di mana ini sekarang?
2: Ini lagi memantau situasi jalan lalu lintas di Kincir, ramai sekarang Kak Vivi malam minggunya.
0: Mau kocok-kocok ya?
2: Udah tadi pagi melihat acara randang lokal ya, kami udah
0: randang
2: mampir tadi di Cerocok.
0: Ramai sekali seperti ini.
2: Ramai. Banyak itu, apalagi wisata-wisata dari luar tadi banyak, apalagi di Masjid Terapung banyak antriannya itu parkirnya.
0: Benar. Jadi kalau sekarang sih udah kita lihat dari CCTV-nya udah apa nih? Udah beres-beres.
2: Iya udah beres-beres orang itu kan caranya nggak sampai malam.
0: Enggak, cuman yang ramainya di tempat ya anak-anak main sepeda deh kayaknya, sepeda listrik.
2: Nah, naik sepeda yang jadi satu lagi di Taplau ramai juga sekarang lagi malam minggu.
0: Oh yang di Masjid Terapung ya?
2: Ya di sebelah itu tapi sih yang dekat Taplau, yang Taplau sore-sore itu.
0: Oh iya iya. Belum ada kamera CCTV di situ yang arah ke Salido itu ya?
2: Iya sampai pagi kalau malam minggu nih 24 jam itu
0: iya,
2: nggak ada sepinya.
0: CCTV-nya ada di situ. CCTV-nya cuma sampai Masjid Terapung.
2: Iya ramai, pada muda-mudi.
0: Muda-mudi ya, biasalah.
2: Iya sekat. Ya namanya liburan kalau kita liburan. Kata orang dulu kan malam yang panjang malam minggu.
0: Iya malam yang asik buat begadang gitu ya.
2: Ayo kalau dekat kalau dekat Mujaya malam ini di SPBU bukan main antriannya sampai di Bulog.
0: Sampai di Bulog ya?
2: Iya, biar motor, mobil, wah. Harus beli minyak, masuk jam 6, baru pulang.
0: Gercep ini kalau beli minyak sekarang ya, nggak bisa apa nih lambat-lambat ya, nanti nggak kebagian.
2: Kalau kita ngingat, ya di apalah, SPBU, EBU, Kapur itu santai, nggak ramai seperti yang di sini, yang di Sago.
0: Oh, beda ya?
2: Beda. Kami kalau udah ramai sini kami pergi jalan-jalan sore aja ke SPBU Kapur. Sampai sana, udah, misi, paling dua antrian, udah masuk. Misi, full, udah jalan lagi. Nggak seperti di sini, berjam-jam.
0: Iya, mungkin kadang ada bedanya juga kali ya. Harga nggak pas, sama ya? Sama ya harganya?
2: Nggak tahu, KVV, antusias benar orang dengan BBM ini.
0: Ya iyalah, kalau nggak ada minyak gimana mau jalan? Wah, mau jalan kaki dong.
2: Ya kan sebenarnya pertama naik harga kan, iya. Itulah orang yang mikir-mikir dengan ekonomi sekarang.
0: Benar, semuanya pada naik gitu, gimana? Ya.
2: Makanya orang berambisi beli pertalat. Ya bayangkan aja, isinya full kok bisa habis. Biasanya kalau full tuh ya diisi seminggu paling jalan paling permainan, cerocok ya. Seliter nggak habis ya kan?
0: Iya benar, tapi sekarang memang banyak loh, pemakaiannya banyak.
2: Nggak ada 24 jam itu kalau pertalat udah masuk ya udah susah dapatnya, macetnya.
0: Ya, selamat aja nih buat yang bergadang-bergadang di sana menunggu ya. Tapi banyak kalau untuk bercanda. Sekarang apalagi malam minggu nih, malam minggu memang apalagi besok mungkin ada mau pergi kemana gitu ya kan, harus beli minyak, jadi antrinya lama.
2: Itu Pak Bifi, kalau minyak tuh nggak ada sejarah janjian gitu, cuma antri terus tiap hari, nggak ada sepi-sepinya, kecuali hujan.
0: Waduh, ini pantauan langsung ya dari SPBU nih informasinya. Iya Mas Jaya.
2: Iya dipantau langsung dong.
0: Ini Mas Jaya mau request ya, kita nanti masuk waktu ibadah sholat isya nih.
2: Dari SK12 aku masih sayang Kak Vivi.
0: Boleh, itu aja.
2: Ya berapa lagu kalau di awal ini? Boleh dua lagu.
0: Boleh.
2: Nah, yang satu lagi dari Nyah Sarukan, Dilto Pagelhe
0: ada itu? Ada.
2: Nah, ya itulah lagunya, sejarahnya ada dulu, makanya aku diingat lagi lagu itu.
0: Ada sejarah ya. Oke lah, nanti kita ulang-ulang sejarah ya, nanti.
2: Ya, salam-salam Kak Vivi.
0: Boleh buat siapa?
2: Salam-salam, pertama buat Kak Vivi, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ya, kemudian Adit yang salamin Mujaya tadi di Padang, semoga Adit sehat selalu di malam minggu ini. Kemudian Pak Jamber, Putri Lubek, Putri Malu, Putri Malu gabung lah yang di Laban.
0: Yang di Laban.
2: Kemudian Bang Faisal, mana kabarnya? 2R, Bunda Sia.
0: Iya.
2: Mama Pujan, kemudian Pak Oga di Sago.
0: Oh ya Pak Oga biasanya gabung ini.
2: Oh iya, biasanya Pak Oga gabung nih. Di malam minggu ini gimana kabarnya Pak Oga di Sago? Ayah Ferdi di Tarusan.
0: Iya.
2: SBY, kemudian Mas Rican. Uncu Nadi di Moro Penan. Nah, gimana kabarnya Uncu Nadi di Moro Penan? Dari siasa Uncu Nadi ini kok.
0: Malam minggu Uncu Nadi nih. Nggak ada muncul-muncul kemana nih?
2: Waktu-waktu palingnya ngumpul-ngumpul sama teman-teman lagi tuh Kak Vivi.
0: Iya, ngumpulnya sama teman-teman malam minggunya gitu maksudnya.
2: Karena kalau udah partai udah tua-tua itu paling ngumpul-ngumpul sama-sama si usia Uncu Nadi lagi tuh.
0: Iya deh, lanjut.
2: Itu aja lu Kak Vivi.
0: Boleh.
2: Terima kasih Kak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Mas Jaya yang sudah bergabung. Ya untuk sahabat, kita nanti akan bergabung kembali di sesi berikutnya sesudah ibadah salat Isya ya. Untuk kali ini selamat malam yang lagi jalan juga, lagi di perjalanan, lagi di kafe, yang lagi di rumah atau mungkin masih nongkrong bersama teman-teman gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk tetap stay tune nih di Lancis FM. Ada yang seru juga nanti akan kita hadirkan sahabat, karena memang kalau untuk malam minggu biasanya kita banyak cerita ya. Quality time sama keluarga, menikmati suasana pantai sampai memilih rebahan sambil dengerin radio. Banyak deh kalau malam minggu ini. Atau mungkin sahabat salah satunya ya. Terkadang mungkin kita ada hal yang perlu kita ulang lagi di satu malam minggu yang paling berkesan. Mungkin sahabat ada gak sih? Nah kita boleh bergabung bersama kita ya. Apa sih yang ingin sahabat ulang lagi gitu ya kan? Atau seperti kata Mus Jaya tadi, yang lagu Dilto Pagahl itu ada sebuah sejarahnya atau mungkin ada kisahnya. Nah ya kadang kita kalau untuk malam minggu biasanya banyak hal-hal yang ya kenangan gitu ya kan, yang di ulang-ulang lagi untuk bisa kembali mengenang masa-masa dulu. Apalagi di awal Juli ya, di tanggal 4 Juli 2026 ini banyak mungkin acara festival-festival juga. Tadi ada festival Randang Lokan juga gitu ya kan. Mungkin menjadi salah satu juga untuk sahabat bisa mengenal lagi tentang Randang Lokan. Gak harus ibu-ibu juga nih, anak-anak muda yang generasi penerus harus tahu gitu ya kan. Dan ini merupakan sebuah hal yang paling ya bisa diingat ini untuk semuanya. Apalagi di Pantai Cerocok Painan tadi melihat ya suasana yang luar biasa, ramai juga. Dan ini juga membuat mungkin anak-anak muda terinspirasi untuk merandang ya. Nah nanti bisa dicoba-coba. Siapa tahu nih ingin mencoba ya merandang sendiri. Harus diampingi orang tua juga, karena beda lah gitu ya kan kalau untuk kita masak biasa sama merandang itu. Oke deh sahabat, nanti Vivi akan balik lagi setelah ibadah sholat Isya untuk hari ini di pukul 19.37 waktu Indonesia bagian Barat. Kita dengarkan dulu ada Kahonau spesial buat Adit ya, menemani untuk malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dep, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku nggak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
3: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
14: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
15: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lancaster FM. Sahabat, kita masih di Musik Kaulah Muda menemani di menit 42 dari pukul 8 malam ini. Masih bersuara Kak Vivi yang mau bergabung, silakan sahabat ya di 08116619120. Selamat malam aja buat sahabat yang baru bergabung atau yang dari tadi sudah menunggu ya. Tentunya untuk malam ini kita hadir menemani sahabat di musik-musik yang bisa menemani di ruang dengar sahabat yang lagi santai juga, yang lagi di atas mobil juga saat ini, atau memang lagi bingung ya mau kemana, atau sambil rebahan aja dengerin kita nih. Menikmati suasana malam minggu ini sahabat, jangan bikin galau ya, bikin happy aja. Seperti yang satu yang udah lewat ya, yang kita putarin yang agak-agak semangat juga untuk menemani malam ini. Ya, pernah gak sih sahabat ya yang membuat playlist khusus ya di malam minggu, playlist buat perjalanan malam atau playlist buat galau, serta nih buat semangat kerja. Bahkan ada playlist khusus malam minggu. Kenapa? Karena faktanya di sini sahabat, musik seringkali bisa mengingatkan kita pada seseorang ya, tempat tertentu, bahkan momen yang sudah lama berlalu. Jadi sahabat, mendengarkan musik yang disukai selama sekitar 10-15 menit itu dapat membantu memperbaiki suasana hati dan membuat tubuh lebih rileks. Makanya nggak heran kalau banyak orang memilih yang mendengarkan radio saat malam hari setelah menjalani aktivitas yang padat. Kadang kebahagiaan itu sederhana sahabat, ngopi di teras juga, naik motor malam-malam, lihat langit penuh bintang, atau sekedar mendengarkan teman-teman favorit sambil mendengarkan atau ditemani dengan orang-orang yang tersayang. Malam minggu bukan soal harus pergi kemana ya, yang penting adalah bersama siapa dan bagaimana kita menikmati waktunya.

0: di 08111619120 sepertinya tadi sudah ada yang bergabung. Coba kembali ya, kita tunggu nih sahabat, walaupun malam semakin larut ya, suasana semakin sunyi. Oh enggak, namanya malam minggu, ramai di luar sana. Jadi sahabat ya, di media sosial sekarang itu akhir-akhir ini pasti sering lihat konten bertema fotodom ya. Bukan lagi foto yang harus rapi dan estetik. Sekarang justru banyak anak muda yang mengunggah kumpulan foto spontan, blur, atau momen-momen lucu yang terasa lebih nyata. Katanya sih tren ini bikin media sosial itu terasa lebih santai dan gak terlalu menuntut semuanya harus terlihat sempurna ya. Kalau sahabat semua sendiri lebih suka upload foto yang sudah diedit rapi atau justru foto apa adanya. Sekarang juga sahabat lagi ramai playlist berdasarkan suasana hati gitu ya kan. Ada playlist buat nyetir malam, lagi semangat kerja, healing, hujan-hujanan, banyak deh kayaknya. Kalau untuk suasana nih membawa semuanya biar lebih mantap aja. Halo, selamat malam. Iya, Adit. Iya. Oke, Adit, gimana nih? Masih dengan tempat yang sama atau udah berbeda tempat ini?
1: Oh, tempat yang sama, Kak. Masih tapi radio, nangal radio.
0: Iya, oke deh.
1: Kakak tadi mau nanya sesuatu sama Adit ya. Apa tuh topiknya nih?
0: Ada topik apa? Adit, kalau biasanya malam minggu ini ada nggak sih playlist-playlist yang khusus nih buat Adit kita, atau mungkin ada nggak sih sebuah kenangan dengan tembang-tembang yang pernah Adit Adit request gitu, seperti yang tadi gitu, nggak ada nggak kenangannya?
1: Kalau lagu playlist Adit sekarang tentang India sih, nyaman-nyaman. Kakak dulu kan, kakak waktu belum nikah kan suka lagu-lagu ini ya gitu.
0: Oh, jadi kalau lagu India itu lagu yang dari India itu biasanya agak romantis gitu.
1: Agak romantis, agak menyenangkan, atau lagi contoh lagu Kalhonao tadi kan menyentuh
0: perasaan.
1: Lain mungkin.
0: Biasanya Adit lagu ada Selorok juga ya. Biasanya Adit kan ada Maulana Wijaya di Selamat Pagi Luka.
1: Iya. Kalau lagu Selamat Pagi Luka berkesan bagi Adit. Lagunya bagus dan ceritanya bagus pula, lagu Selorok itu gitu.
0: Oh, oke deh. Pokoknya membawa suasana hati ya, Adit, menjadi lebih tenang.
1: Apalagi lagu-lagu Minang kan di bawah malam-malam lagu Minang seperti hari Senin, model-model Rayola kan. Aku kan ngefans sama Rayola.
0: Ngefans sama Rayola. Oh, semoga aja dia bisa apa ya, bisa ketemu sama Rayola ya. Kalau Kak Fida ketemu.
1: Ya, Adit kan suka-suka nyanyi ya, seperti lagu Rayola, Hanya Punya Cinta. Oh, banyak lah.
0: Iya.
1: Seperti lagunya banyak lah lagu Rayola, enggak bisa dia sebutin satu persatu enggak gitu lah. Atau mungkin ya. Gitu, kalau Kak ini apa sih kenangan lagu Kak Vivi malam ini nih?
0: Kenangan ya, kenangan nggak ada sih yang spesial ya, di cuman kan kalau Kak Vivi random aja, nggak ada lagu-lagu yang spesial dari sebuah lagu. Cuman mungkin Kak Vivi lebih suka identiknya dengan pop Indonesia deh.
1: Oh gitu, nggak suka-suka lagu Minang, nggak suka ya?
0: Kadang suka, itu sih suasana hati. Kalau Kak Fi sih biasanya itu membawakan suasana hati, misalnya nih moodnya mood siaran sekarang gitu kan. Itu biasanya Kak Fi suka playlist, kadang ada yang galau juga, ada yang campur-campur gitu ya kan. Terkadang bawaan suasana hati aja sih.
1: Kalau dia suka lain sih, kalau dia suka lagu dangdut dan nang gitu, sampai dangdut itu berkesan bagi.
0: Oh, lebih suka dangdut ya.
1: Dangdut dan Minang, apalagi kalau lagu pop kurang gitu, lagu-lagu pop kurang, lagu-lagu barat
0: Indonesia. Iya, banyak, kalau kebanyakan banyak yang galonya biasanya Kak Fi suka lagu Minang.
1: Kalau Adik suka Rayola, sampai jatuh janji karena itu bagus juga lagunya.
0: Iya, itu bagus juga lagunya. Kadang kan kita nih punya satu tembang yang kalau kita dengar kita langsung mengingat masa lalu. Entah itu masa sekolah gitu ya kan, masa kuliah atau pertama kali ya jatuh cintrong gitu. Atau liburan bersama keluarga atau bahkan momen sederhana gitu ya, Dit, sampai sekarang masih membekas. Nah, itu mungkin banyak lagu-lagunya seperti itu.
1: Sampai sekarang masih membekas ya, Kak.
0: Masih. Tapi kenangan itu ikut tersimpan di dalamnya, dalam sebuah lagu itu.
1: Tapi suka Radio Lagi Show loh. Radio Lagi Show itu kan menyentuh hati sekali. Jadi teman setia bagi Adit sampai tahun sekarang.
0: Iya, karena radio itu menghubungkan ya satu sama lain. Yang jauh itu berasa dekat.
1: Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa menjauh.
0: Enggak juga loh, Dit. Ah, Adit. Oke lah, Dit, mari kuasa gue apa nih?
1: Request lagu, Kak. Judulnya darinya Aprilian, yang lagu sorongnya apa yang ada, Kak?
0: Aprilian. Lagu barunya, Dit.
1: Secara tak lagu lama ya, lagu lama, lagu baru.
0: Aprilian.
1: Aprilian sama Fauzana apa yang ada, Kak?
0: Kelorok ya?
1: Iya.
0: Bentar ya, Aprilian. Nih ada setia untuk selamanya, jangan pergi, anugerah cinta semenjak ada kamu.
1: Gitu, setia untuk selamanya aja deh, lagunya bagus.
0: Ada tuh semenjak ada kamu, bersamamu ku bahagia.
1: Setia untuk selamanya aja ya, Kak. Oh, ya, lagunya, Kak.
0: Siap-siap, Adi, nanti kita puterin ya.
1: Boleh dua enggak?
0: Apa satu lagi?
1: Boleh dua enggak, Kak?
0: Boleh satu lagi apa?
1: Satu lagi dari Bintang Thomas Arya, Kak. Udah naik ya?
0: Udah naik tadi Thomas ya.
1: Udah naik ya. Lagunya apa ada, Kak? Maulana Wijaya.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa yang ada di pelit, Kak?
0: Maulana Wijaya. Bentar ya, kita carikan dulu, Adit.
1: Iya.
0: Yang baru, Dit.
1: Yang baru, Kak.
0: Jika bukan cinta.
1: Jika bukan cinta.
0: Terbuang tak bermakna, dua minggu yang lalu nih.
1: Terbuang tak bermakna. Itu aja deh yang nomor dua, terbuang tak bermakna.
0: Iya, ini lagu baru.
1: Boleh salam gak, Kak?
0: Boleh, Dit, buat siapa, Dit?
1: Salam buat Kak Vivi yang lagi siaran, iya. Sama Bang Rio, Bang Oma.
0: Iya.
1: Saja deh, Kak, semua sahabat. Apalagi Radio Lagi Show bisa karaoke setiap waktu ya, menghibur para pendengar gitu.
0: Endingnya.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit ya yang sudah bergabung nih malam ini. Ya, kalau untuk sekarang, sahabat ya, banyak dari kita untuk hiburan itu nggak dengar musik-musik yang mungkin dari beberapa aplikasi juga bisa kita dengar gitu ya. Mau nonton video tinggal geser layar. Tapi pernah nggak sih sahabat terpikir ya, kenapa radio tetap punya tempat di hati banyak orang? Jawabannya sederhana ya, karena radio bukan cuma soal lagu tapi juga soal kebersamaan. Jadi lewat radio kita bisa mendengar suara penyiar yang menyapa dengan hangat, berbagi cerita, mengirim salam untuk orang tersayang, hingga menikmati lagu-lagu atau teman-teman favorit bersama ribuan pendengar lainnya dalam waktu yang sama. Jadi ada rasa kebersamaan yang sulit digantikan gitu, sahabat. Jadi radio juga menemani dalam berbagai suasana. Jadi saat berkendara di malam hari, ketika bekerja, belajar, menjaga toko, ataupun sekedar bersantai di rumah, Kadang suara penyiar itu terasa seperti teman ya yang menemani tanpa harus bertatap muka. Yang menarik lagi, sahabat radio selalu dekat dengan kehidupan masyarakat, informasi lokal, kondisi cuaca, kegiatan di sekitar kita, hingga cerita dari para sahabat-sahabat semua gitu ya, dimana membuat radio itu terasa lebih akrab dan relevan. Jadi meskipun teknologi sekarang udah berkembang, radio tetap menjadi pesona yang luar biasa gitu. Jadi bukan karena paling canggih, tapi karena mampu menghadirkan kehangatan, kedekatan, dan rasa kebersamaan. Jadi di sini sahabat yang mungkin hari ini mungkin ada yang mau bergabung juga di radio kesayangan sahabat ini, boleh bergabung. Kita tunggu, masih ada waktu, masih ada kesempatan juga, dan kita ada waktu setengah jam lagi ya di Musik Kaum Muda nanti sebelum kita masuk di program Liputan Berita Malam. Sahabat semua, selamat malam, selamat menikmati malam minggu ini dengan secangkir teh atau kopi yang menemani ya, sambil scroll TikTok, juga mungkin ada media sosial lainnya, atau juga mendengarkan kita di via aplikasi streaming ya, melalui Radio Box Online. Kita dengarkan dulu sahabat untuk tembang berikut ya, sebelum kita hadirkan tembang requestan Adit tadi ya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilih.

dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM sahabat. Tentunya terima kasih sudah mendengarkan kita di program musik kalau mau diedisi hari ini. Dan untuk sahabat, nanti kita akan lanjut di program Pari Langkisau ya, saat lagi akan menemani sahabat semuanya. Dan jangan lupa juga untuk hari ini gitu ya kan, semoga malam minggu ini membawa banyak senyum, semangat baru, dan menjadi waktu terbaik untuk mengisi energi sebelum memulai aktivitas minggu depan. Tetap jaga kesehatan sahabat, hati-hati di perjalanan, dan terus dengarkan kita di 91,2 Langkisa FM. Dan jangan menunggu momen yang sempurna ya, jadikan setiap momen yang sahabat jalani menjadi sesuatu yang berharga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan pertama malam edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kita awali informasi yang pertama, Bawaslu Pesisir Selatan perkuat reformasi birokrasi, targetkan layanan publik lebih prima. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mulai memperkuat reformasi birokrasi sebagai langkah membantu lembaga lebih profesional, bersih, dan responsif dalam mengawasi pemilu serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini dikemukakan dalam rapat kantor digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang menghadirkan jajaran Bawaslu Sumatera Barat dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Safrizal, juga menyatakan keterisian jabatan struktural menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. Arah reformasi birokrasi mengacu pada rencana strategis Bawaslu Republik Indonesia 2025-2029 yang menargetkan terciptanya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, tepat, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi Aulia, maksud kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Rinaldi Aulia, menjelaskan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak karena masih terdapat berbagai persoalan yang harus dibenahi, mulai dari praktik kondisi korupsi dan nepotisme, pelaksana publik yang belum optimal serta rendahnya akuntabilitas, inefisiensi birokrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga tantangan global yang terus berkembang dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Di mana untuk rapat tersebut dihadiri Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumatera Barat Mafral, Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Jeffriel, Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Gustin Yulia Roza, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, sampai itu rangkaian informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Saya Vivi Fikri, pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.